0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
9: Pengembangan kawasan sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi
8: pengembangan

0: ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
1: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
0: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
2: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
0: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional, sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
4: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
5: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
6: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petani

0: Kembang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri KADIN Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Herro, Julius Randle, Kelly Ware, Walker Kessler dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. antisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Tras Linda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segenap keluarga besar Bawaslu Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, independen, edukatif, dan profesional dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mencerdaskan masyarakat. Terkhusus untuk RRI Kota Tanjung Balai, semoga semakin maju dan tetap berkontribusi mengawal alam demokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng nggak?
0: Nggak usah, nggak ada helm nih.
2: Nggak apa-apa, ntar lewat jalanan yang nggak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga nggak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu nggak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Sama-sama 9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan semangat pagi pendengar setia Pro 1 dimana saja Anda berada. Balik lagi hari ini kami hadirkan untuk Anda opini publik ya, jelang dialog aspirasi sumut pagi hari ini. Tentunya bersama Riksu
1: dan juga Muti.
0: Muti, apa kabar Muti? Sehat?
1: Sehat-sehat jambu lah.
0: Sehat jambu ya, jambunya jambu klutu atau jambu apa ini?
1: Jambu air aja ya, biar enak.
0: Oke, pagi ini jelang dialog aspirasi sumut Muti, topik yang sedang kita angkat hari ini adalah tantangan dan strategi penanganan bencana Indonesia. Kalau ada tantangan pasti ada strateginya gitu ya. Bagaimana cara kita menghadapi, bagaimana cara kita menyelesaikan gitu ya. Dan tentunya sebagaimana yang sedang kita sama-sama tahu di sosial media sedang ramai diperbincangkan tentang bagaimana sebenarnya kita menangani bencana di Indonesia. Bencana ini banyak ya, ya. Kayaknya di 2026 belakangan ini kita ada beberapa bencana yang sedang dihadapi, termasuk karhutlah yang di Kalimantan ya. Itu termasuk bencana ya.
1: Kalimantan, gempa bumi NTT. Dan kalau di Sumatera Utara mungkin lagi-lagi banjir ya.
0: Banjir ya. Kemarin malam, tadi malam ya, itu kan sempat turun hujan deras tuh di beberapa titik kota Medan ini udah juga tergenang air nih Muti. Muti ada kerasa, maksudnya ada melintasi jalan yang juga tergenang banjir tidak?
1: Nah,
0: tergenang air.
1: Gak usah jauh-jauh sih sebenarnya, depan kita aja sering tergenang ya.
0: Ah iya benar.
1: Sampai lampu merah itu kan sering kali tergenang.
0: Dan ini sangat miris sebenarnya ya. Tapi sebenarnya yang ingin kita tahu adalah bagaimana cara pemerintah setempat begitu ya menangani persoalan-persoalan mendasar seperti banjir tadi. Tapi banjir ini kan mungkin kita mungkin kesampingkan soal banjir-banjir di masing-masing daerah. Yang sedang diangkat adalah bencana di Indonesia gitu ya. Di Flores ya kalau nggak salah ya, yang gempa NTT ya, kan?
1: NTT.
0: Ya, nah di NTT itu kan masyarakat dan juga saudara-saudara kita di sana masih juga terdampak bencana tersebut. Dan masih banyak yang mungkin kalau kita lihat di sosial media ya Mut ya, ini banyak warga di sana yang masih butuh bantuan dan pertolongan sebenarnya. Kemudian kita kilas balik lagi Mut, sebelum kita mungkin ke NTT dan Karhutla di Kalimantan. Di Aceh sendiri kan kemarin itu kita juga sempat tahu bahwa di beberapa platform media sosial warga Aceh sendiri menyatakan bahwa mereka masih belum pulih begitu dari bencana di November 2025 kemarin tahun
1: karena
0: lalu.
1: Karena banjir yang kalau bisa dibilang sangat besar.
0: Sangat besar karena kan itu mencakup Sumatera ya.
1: Hampir seluruh Sumatera.
0: Benar, Sumatera dan Sumatera Barat juga waktu itu ya
1: Sumatera
0: terdampak
1: Barat
0: ya.
1: Terkena.
0: Begitu, dan dari informasi-informasi kita dapat dari saudara-saudara kita di sana, kita jadi sama-sama berpikir bagaimana sebenarnya cara pemerintah-pemerintah setempat untuk menangani bencana-bencana yang ada di Indonesia begitu. Kalau Muti sendiri tanggapannya seperti apa?
1: Kalau tanggapannya ada yang mau.
0: Oke, kita coba sapa dulu ya.
1: Dari telepon.
0: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riki.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Ada Adinda Rudi, Bang.
0: Adinda Rudi. Apa kabar? Adinda Rudi sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Udah ketemu kita, Bang ya.
0: Iya.
2: Iya,
0: walaupun gimana, Bang Rudi? Tanggapannya tentang tantangan dan strategi penanganan bencana di Indonesia ini, Bang Rudi.
2: Aduh. Sebenarnya ya, masyarakat kita ini kesadarannya kurang ya. Karena setiap kali bencana yang terjadi, kita ini terkadang selalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah ini, apalagi kadang kita mau menyalahkan presiden. Ini presiden anu nih, kok begini gitu. Padahal kita sendiri yang tidak berusaha bagaimana caranya supaya bencana itu tidak terjadi. Itu sebetulnya kembali kepada kesadaran diri kita masing-masing, Bang Riki.
0: Oke.
2: Okay. Kalau gimana cara menanganinya itu sebetulnya agak sulit sih sebenarnya, Bang. Kalau kita kesadarannya kurang, itu apa kalau kita ditangani kalau kesadaran kita masih kurang gitu kan. Okay.
0: Tapi yang Bang Rudi maksud tentang kesadaran ini, kesadaran yang seperti apa, Bang Rudi?
2: Ya, kesadaran seperti ini, Bang. Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan gitu kan. Menutup penampungan air yang sudah tidak berguna ya kan. Membersihkan parit kan begitu. Itulah sih Bang caranya.
0: Oke, baik. Semoga dari tanggapan Bang Rudi ini juga bisa memberikan kesadaran di orang-orang sekitar terlebih dahulu Bang Rudi ya.
2: Iya. Kita menumbuhkan kesadaran kita masing-masing dulu lah
0: Bang. Baik, terima kasih kalau gitu Bang Rudi. Salam sehat ya.
2: Oke lah ya, buatnya Bang Riki. Sama siapa tuh Bang?
0: Badangan Kak Muti.
2: Oh, siapa?
0: Dengan Muti.
1: Muti. Kak Muti.
0: Iya.
2: Selamat pagi Kak Muti.
1: Selamat pagi.
0: Baik.
2: Bang Riki, siap. Bang Riki, ya.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau dari tanggapan Bang Rudi di opini publik pagi ini Mut, bahwa beliau menginginkan sebenarnya kesadaran dari kita gitu ya. Tapi kalau misalnya bicara soal kesadaran, kesadaran ini kan yang disampaikannya bahwa janganlah buang sampah sembarangan. Pedulilah dengan lingkungan sekitar, jangan sampai ada aliran. Jangan sampai ada aliran yang menyumbat. Nah, itu kita boleh sama-sama sepakat bahwa itu salah satu penyebab banjir di beberapa daerah. Tapi kalau misalnya kondisi bencana yang seperti gempa bumi itu kan bukan ulah tangan manusia, memang ulah bumi gitu ya. Benar.
1: Dan kita juga nggak tahu kapan terjadinya.
0: Benar, kita nggak tahu penyebab-penyebab pastinya apa, tapi itu kan bencana-bencana yang datang tiba-tiba begitu ya. Termasuk juga kayak angin puting beliung begitu ya. Dan itu kan
1: tsunami juga.
0: Benar. Nah itu kita nggak tahu mencegahnya. Apakah dengan kita rajin membuang sampah angin tidak akan datang gitu kan? Apakah dengan kita rajin menyapu halaman apakah gempa tidak akan datang, kan nggak mungkin begitu kan, karena memang sistematika bencananya berbeda gitu. Nah tadi Muti tanggapannya ada apa?
1: Nah kalau tanggapan Muti sendiri kalau masalah tantangan ya, mungkin tantangannya yang pertama dari peralatan atau mungkin juga perlengkapan untuk menangani suatu bencana.
0: Benar.
1: Seperti di NTT itu kan gempa bumi. Kan banyak tuh rumah-rumah yang hancur, rumah-rumah yang rata dengan tanah. Jadi mungkin peralatan atau yang perlu disiapkan itu pertama ya mungkin tempat posko pengungsiannya, tenda-tendanya, dan tempat yang dekat tapi gak terlalu dekat dengan bencana. Jadi mungkin para masyarakat juga memiliki rute-rute sendiri.
0: Iya. Jalur khusus ya?
1: Iya, jalur khusus bencana. Kalau kita lihat di, kalau saya kan pernah ke Banda Aceh nih kan. Jadi dulu waktu ke Banda Aceh, mereka kan ada namanya itu tanggap tsunami, siap siaga tsunami. Benar. Jadi ada rute-rute khusus untuk menjauhi pantai. Kalau di NTT mungkin tempat posko pengungsian ya, yang terutama yang harus disiapkan dengan cepat.
0: Iya, benar.
1: Kemudian juga logistiknya.
0: Karena darurat kan, dalam kondisi kan darurat harusnya
1: ini
0: seperti
1: tiba-tiba nih.
0: Benar. Jadi kalau misalnya dalam kondisi darurat seperti yang kita sama-sama tahu bahwa banjir dan lain-lain sebagainya, bencana-bencana tersebut memang harus diprioritaskan karena itu tempat pertama kita harus mengungsikan masyarakat yang ada. Kemudian harus memenuhi logistik yang dibutuhkan begitu ya. Dan itu tidak bisa ditunda-tunda lagi gitu. Yeah. Tapi Riki juga sepakat dengan apa yang Muti sampaikan terkait peralatan yang dimiliki oleh pihak terkait lah, katakanlah BNPB begitu ya, atau mungkin dari Forkopim dan lainnya. Karena kita tahu bahwa ramai jadi bahan perbincangan masyarakat bagaimana cara pihak-pihak terkait memadamkan api dengan alat seadanya, dengan semprotan kemarin itu ya. Kita kan sama-sama miris ya melihat, karena api sebesar itu dipadamkan dengan semprotan semungil itu kan rasanya agak miris ya, karena sangat tidak seimbang begitu bagaimana penanganan
1: api. Api.
0: Nah itu sebenarnya jadi tantangan terbesar juga begitu ya, bagaimana akhirnya kita harus memenuhi standarisasi peralatan keamanan dan penanganan
1: untuk tanggap-tanggap bencana ini. Benar. sebenarnya tidak boleh dikurangi, tidak boleh dihilangkan, karena ya seperti yang kita tahu, kita gak akan tahu kapan datangnya bencana.
0: Yes, benar sekali.
1: Jadi segala sesuatunya dipersiapkan. Dan juga ya ini salah satu strategi ya, berarti harus disiapkan dan juga harus diawasi setiap, mungkin setiap minggu atau setiap bulan itu dilihat peralatannya masih bagus enggak, masih bekerja enggak.
0: Benar.
1: Jadi peralatan itu selalu standby dan aksesnya itu juga jangan terbatas.
0: Yes. Kalau kita mengingat di setiap pergantian tahun menuju akhir tahun itu kan juga banyak yeah. banyak pemerintah-pemerintah yang melakukan persiapan pengecekan kendaraan, misalnya yeah. bus, ya kan. Nah itu kan sebenarnya kegiatan rutin yang harusnya dilakukan di semua instansi begitu yeah. ya kan, termasuk instansi-instansi yang menangani kedaruratan begitu, baik itu pemadam kebakaran atau mungkin BNPB dan lain sebagainya gitu ya. Baiklah kalau gitu Muti, terima kasih Muti untuk opini publik pagi ini. Salam yeah, sehat ya, semoga apa yang kita sampaikan dan juga tanggapan dari masyarakat serta pendengar Setiap Pro 1 ini bisa menjadi surat-surat terbuka untuk pemerintah begitu ya. Baik, terima kasih, salam sehat untuk Muti.
1: Terima
0: kita
1: kasih
0: akan jelang dialog aspirasi Sumut pagi ini. Tetap bersama kami.

0: Ya Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Pagi hari ini senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda di mana saja berada, tentunya di Dialog Aspirasi Sumut. Pagi hari ini pendengar, kami hadirkan Dialog Aspirasi Sumut untuk Anda yang terus senantiasa setia dengarkan program 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk turut menyimak begitu ya, bagaimana Dialog Aspirasi Sumut ini akan menyampaikan opini atau topik diskusi publik kita tentang tantangan dan strategi penanganan bencana di Indonesia. Dan pagi hari ini kita tentu akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan di beberapa lini masa ya, bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio podcast. Tentunya ada Dr. Aras Firdaus SHMH selaku dekan Fakultas Soshum Universitas Kualiti. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Aras, apa kabar?
1: Ya, selamat pagi Bang Riki.
0: Sehat Pak Aras ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Baik, dan juga tentunya narasumber kita kedua yang akan tersambung di line telepon pagi hari ini ada Bapak Julius Paulo Siregar selaku Kepala Divisi Konservasi Institut Yale ya, yang nanti kita akan sambungkan. Oh, sudah tersambung. Baik, selamat pagi. Saya sapa kepada Pak Julius.
2: Selamat pagi Mas.
0: Iya, apa kabar Pak Julius pagi ini, sehat?
2: Sehat, baik.
0: Oke, baik. Saya mungkin ke Pak Julius dulu ya. Pak Julius, ini kita sedang membahas tentang tantangan dan strategi penanganan bencana di Indonesia. Kalau misalnya di sosial media saat ini kita mungkin tahu bahwa banyak masyarakat dan juga penggunanya atau mungkin netizen, kita katakan seperti itu, yang membahas bagaimana tantangan terbesar kita dan juga bagaimana kemudian strategi penanganan bencana yang dirasa mungkin belum 100% atau belum sepenuhnya mumpuni nih Pak Julius. Kalau Pak Julius sendiri tanggapannya seperti apa Pak Julius?
2: Ya, kalau kita lihat kondisi saat ini, pasti secara umum kita bisa melihat adanya perubahan iklim ya, kalau secara global ya Pak. Jadi, tetapi perubahan iklim ini tidak serta-merta hadir kalau tidak, ada identifikasi masalah sebenarnya, apa yang menjadi perubahan iklim terjadi. Misalnya deforestasi atau adanya degradasi das, adanya ya, kita lihat adanya konversi secara besar-besaran tanpa batas ya. Baik itu dari kebutuhan untuk perusahaan ataupun masyarakat. Ataupun nanti ya adanya kita lihat kadang kerusakan gambut ataupun mangrove itu untuk kebutuhan-kebutuhan juga tidak belum dipertimbangkan. Jadi identifikasi masalah sebenarnya kenapa perubahan iklim. Ini kita bicara secara nasional saja ya, bukan secara global. Saya nggak tahu apakah memang secara global perubahan iklim ini bisa lebih besar lagi ya. Baik itu industri dan lain-lain.

0: kira-kira seperti itu. Nah, strateginya yang harus kita lakukan adalah kita harus identifikasi dulu sebenarnya permasalahannya apa, bagaimana mengelola kawasan hutan kita ataupun mengelola ekosistem yang ada, bagaimana gas daerah aliran sungai kita yang juga kadang dimanfaatkan untuk pemukiman. Jadi penanganannya atau identifikasi masalah sebenarnya kita belum. Jadi kita harus bagaimana kita mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga bencananya bisa terjadi atau dampaknya semakin besar secara ekologi. Kira-kira seperti itu, Mas.
1: Oke, dari divisi konservasi sendiri, Pak Julius melihat bagaimana kemudian masyarakat yang terdampak di daerah-daerah terkena bencana ini, apakah penanganan dan juga perlindungan yang diberikan kepada masyarakat setempat ini teratasi dengan sigap dan cepat atau bagaimana ini, Pak Julius?
0: Ya itu tadi, karena kita sebenarnya belum sampai kepada mengidentifikasi permasalahan yang terjadi ya. Kenapa? Jadi dari hulu sampai ke hilir itu kita tidak bisa mengidentifikasi sebenarnya apa permasalahan. Sehingga ketika bencana ini terjadi, dampaknya cukup besar. Ketika penanganannya kita tidak kesulitan. Ya misalnya untuk penanganan secara simpelnya saja lah, penyaluran bantuan. Ya bagaimana kita bisa menyalurkan bantuan kalau misalnya aksesnya juga tidak ada, atau kita tidak bisa memanajemen bagaimana kita mengidentifikasi bencana itu dari hulu sampai ke hilir. Kira-kira seperti itu, Mas.
1: Baik, Pak Julius ditahan dulu, saya mau ke Pak Aras kali ini ya. Pak Aras, kita tahu bahwa di 2026 belakangan ini kita sudah menyaksikan langsung bahwa banyak ada beberapa kejadian bencana alam, termasuk yang terakhir adalah erupsi Gunung Sinabung. Kemudian Karhutla juga termasuk bencana itu, Pak ya. Nah, ini kemudian kan kita menyadari bahwa bagaimana penanganan-penanganan yang diberikan dan juga dikerahkan dinilai tidak 100% total begitu, atau mungkin dinilai tidak terlalu sigap begitu, atau mungkin dari Pak Aras sendiri menanggapi dan juga melihat polemik-polemik yang terjadi terkait kebencanaan ini seperti apa, Pak Aras?
2: Ya baik, terkait dengan tantangan dan strategi penanganan bencana alam gitu kan, khususnya secara regulasi sebenarnya situ sudah tertuang, Bang, gitu kan, di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sendiri. Nah, secara regulasi sebenarnya akses itu sudah diberikan secara normatif, tapi dalam perjalanannya di lapangan itu tidak selalu berimbang gitu. Artinya memang tantangannya itu pertama dari segi regulasi itu terkait dengan kelembagaannya sendiri gitu kan. Jadi lembaga yang menangani bencana alam sendiri seperti BNPB dan BNPD itu dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa koordinasi dengan instansi yang lain. Nah, artinya koordinasi dengan instansi yang lain itulah yang harus diharmonisasi gitu, sehingga penanganan bencana itu cepat gitu, cepat ditangani, sigap gitu kan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Itu satu. Yang kedua itu perlindungan hak korbannya gitu, terlindungi gitu, karena kita pahami bahwa terjadinya bencana alam itu pasti di situ ada korban seperti itu. Nah, jadi konsentrasi yang harus kita urgensikan di situ terkait dengan hak korbannya itu sendiri. Nah, makanya dari itu memang ya secara normatif regulasi undang-undang 24 tahun 2007 itu sudah jelas gitu di situ tertuang. Apalagi di undang-undang itu ada peraturan di bawahnya gitu kan, gitu tentang teknis pelaksanaannya sendiri. Cuma di lapangan itu pasti terkait dengan koordinasi itu yang menjadi tantangan tersendiri. Nah, berikutnya mungkin tantangannya itu terkait dengan ketidakjelasan pembagian kewenangan gitu. Jadi karena ketidakjelasan pembagian kewenangan itu mengakibatkan pada saat mengambil keputusan, nah di situ terjadi keraguan-raguan gitu, sehingga tidak ada kepastian di dalamnya seperti itu. Makanya ya itulah yang perlu diperbaharui gitu. Terlepas nanti kalau misalnya memang bencana alam itu mengakibatkan sengaja atau tidak sengaja dalam ilmu hukum misalnya kan, nah itu mungkin aparat penegak hukum itu sendirilah yang nanti bekerja di lapangan. Tapi untuk konteks bencana alam sendiri memang ya harus dipastikan gitu, harus cepat ditanggapi semua agar masyarakat yang menjadi korban bencana alam itu terlindungi haknya seperti itu, hak mungkin misalnya dari sarana dan prasarana gitu kan, hak terkait dengan masalah kesehatannya gitu kan, pendidikannya dan segala macam seperti itu kira-kira.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Pak Julius lagi. Pak Julius, ini saya mau bacakan pertanyaan yang sudah masuk di streaming YouTube kita ya, dari @anitawati4271 ya. Untuk disampaikan apa yang harus, apa sebenarnya yang harus dilakukan agar strategi penanganan bencana ini tidak terhambat untuk dilaksanakan dengan cepat dan akurat begitu, Pak Julius, silakan.
0: Ya, tadi Mas Andri sudah sampaikan ya, pembicara pertama, bahwa sinergisitas itu sangat penting ya. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi saat ini, penanganan bencana itu secara normatif sangat mudah ya. Misalnya bilang, oh ya, kita bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi, tapi dalam penanganannya itu sangat sulit. Adanya regulasi atau hal yang misalnya antara daerah dan pusat yang kita lihat ya, misalnya, itu menyebabkan penanganannya itu tidak sampai atau tidak cepat ya tanggap dalam penanganan di tingkat apa ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya regulasi-regulasi yang ada, apakah itu sinkron secara regulasinya memang berjalan atau tidak. Nah, harmonisasi itu atau sinkronisasi itu yang sangat penting sebenarnya ketika penanganan bencana atau misalnya terkait dengan perlindungan kawasan ya. Kalau dari sisi kami, konservasi itu bagaimana, konservasi itu kadang juga bisa sedikit dipinggirkan ya, kalau misalnya kita bicara tentang kepentingan misalnya industri atau apapun gitu ya. Nah itu yang bagaimana kita bisa menanggapi bencana kalau misalnya di hulunya juga kita tidak memiliki regulasi yang tegas ya untuk menjaga ekosistem kita yang ada, kira-kira seperti itu.
1: Iya, artinya ini Pak Julius, kerjasama antar pihak dan dari berbagai kalangan ini juga tetap diperlukan begitu Pak Julius ya?
0: Iya, seperti itu. Ya itu saya sampaikan tadi yang sinkronisasi. Kadang kita punya regulasi yang ada, tetapi itu tidak berjalan karena komunikasi ataupun antara regulasi yang ada itu tidak sinkron dari pusat ataupun di daerah. Jadi kerjasama itu kadang terjebak di situ ya, macetnya di situ kira-kira seperti itu.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Aras ini. Pak Aras, kita coba baca pertanyaan kembali dari komentar di YouTube kita ya, dari Joko Bocahar ini ya. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memastikan penanganan bencana di Indonesia ini bisa dilakukan terstruktur begitu ya? Jangan kalau terjadi bencana baru sama-sama membahas eksperimen apa yang akan dibuat begitu. Nah, ini mungkin mengangkat komentar-komentar dari banyak masyarakat yang menilai penanganan-penanganan yang kita saksikan saat ini rasanya tidak terbilang efektif dan dinilai lambat begitu Pak Aras. Silakan Pak Aras.
2: Ya baik, memang untuk menjawab pertanyaan itu, memang sebenarnya Undang-Undang 24 2007 tadi terkait dengan penanggulangan bencana itu di beberapa pasal gitu kan, mungkin pasal 1 atau pasal 2 kira-kira situ sudah menjelaskan gitu kan, terkait dengan penanggulangan bencana itu ada beberapa tahap di situ Bang Riki. Yang pertama itu tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Tapi pada realitanya kan pra bencana itu kan jarang terrealisasikan. Pada saat pasca bencana lah baru regulasi sistem aparat dan segala macam pemerintah itu bekerja seperti itu. Nah itu secara regulasi, tapi memang ya tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan bencana itu, nah itu yang menjadi tidak sinkronnya gitu antara lembaga satu dengan lembaga yang lain, antara pemerintah satu dengan pemerintah yang lain gitu. Apalagi dalam sektor penanganan bencana alam sendiri itu kan terlibat itu bukan hanya pemerintah pusat atau daerah, tapi di situ ada kesehatan gitu kan, ada lingkungan hidup, ada pertahanan, ada kepolisian, ada juga militer dan segala macam. Nah, yang itu yang harus disamakan visi misinya sehingga penanganan bencana itu baik tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana itu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Karena konsennya di sini kan terkait dengan perlindungan hak korban itu sendiri. Nah, perlindungan hak korban sendiri itu kan ada anak-anak, ada lansia, ada orang tua gitu, masyarakat lah pada umumnya gitu, tanpa memandang status sosialnya seperti itu, Bang Ricky. Itulah jawaban dari saya.
1: Iya. Saya mau lemparkan ke Pak Julius. Pak Julius, kalau misalnya dari tanggapan Pak Julius atau mungkin dari sudut pandangnya Pak Julius, persiapan pra bencana ini yang harus disiapkan apa-apa saja nih Pak Julius?
0: Ya, kalau misalnya saya kembali ke di awal saya sampaikan bahwa bagaimana persiapan kita ya ketika kita menanggapi atau ya mengurangi ya bencana. Ya bagaimana kita bisa mempersiapkan atau memetakan sebenarnya resiko-resiko bencana. Jadi kalau apa-apa yang misalnya program-program atau apapun kegiatan yang kita lakukan atau yang kita siapkan, itu sudah kita petakan nggak berdampak apa resiko yang akan diakibatkan gitu. Dampaknya apa? Jadi pemetaan resiko ketika kita memulai, misalnya kita memberi ada izin misalnya pembukaan atau konversi untuk misalnya salah satu kebutuhan lah perusahaan atau apa. Kita sudah petakan nggak resiko kalau misalnya area atau kawasan itu dibuka gitu. Nah, pemetaan resiko atau itu yang kadang kita luput ya, karena kebutuhan ataupun karena kepentingan, itu resiko yang disebabkan itu tidak, atau yang akan diakibatkan itu tidak dipetakan. Nah, pemetaan resiko itu yang paling penting di awal. Nah, bagaimana kita melindungi, sebenarnya kan kalau bencana ini kan dari hulu ke hilir ya Mas ya. Jadi masyarakat itu biasanya di tengah-tengah dan di hilir gitu. Jadi dari kawasan hutan sampai kepada nanti di pesisir, kira-kira seperti itu. Jadi dampaknya itu kan kita harus mempersiapkan itu dari kawasan hutan, dari perbukitan gunung atau apalah ya. Jadi bencana itu di sana gitu. Nah, pertahanan selain itu, pertahanan di hilir juga seperti mangrove ataupun gambut, kita kadang juga kita lupa untuk menjaganya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang menjadi hal yang paling penting sebenarnya, bagaimana kita mempersiapkan pra bencana. Selain dari misalnya kita juga mempersiapkan kesiapsiagaan atau mempersiapkan adanya misalnya peringatan dini. Nah, itu juga tergantung dari program pemerintah ketika kita membuat satu skema atau satu pemetaan risiko itu, kita juga sudah memetakan bagaimana kita nanti kalau misalnya terjadi bencana atau kesiapsiagaan atau peringatan dini yang kita lakukan. Kira-kira seperti itu, Mas.
1: Baik, ini saya terakhir Pak Jul, dari kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di streaming YouTube ya, dari Ed Nur Islami. Bagaimana koordinasi ini, berbicara soal kerjasama kembali nih Pak ya, bagaimana koordinasi antara BPBD, Basarnas, TNI, Polri, BMKG dan juga pemerintah daerah saat terjadi bencana ini, dari sudut pandangnya Pak Juli seperti apa Pak? Pak Julius?
0: Ya, baik Mas.
1: Ya, saya bacakan kembali pertanyaan Pak dari Ed Nur Islami ya. Ini bagaimana tanggapan Bapak terkait koordinasi antara BPBD, Basarnas, TNI, Polri, BMKG dan juga pemerintah daerah saat terjadi bencana? Apakah sudah dinilai efektif atau memang masih butuh koordinasi yang cukup matang begitu Pak?
0: Ya, kalau ditanya pertanyaan itu, kita bisa melihat dari apa yang terjadi di lapangan ya. Saya tidak akan bicara secara normatif, tapi di lapangan koordinasi tadi narasumber pertama kan sudah sampaikan bagaimana koordinasi itu secara lisan atau normatif itu mudah ya, tetapi di lapangan tidak Mas. Jadi itu karena tumpang tindih itu. Jadi bukan hanya antar di instansi yang sama antar pusat dan daerah, tetapi juga kolaborasi antar instansi yang berbeda ya, seperti pihak keamanan ataupun misalnya kementerian dan BPPD gitu. Nah itu sinkronisasi atau kolaborasi itu nggak terjadi karena tidak adanya kesinkronan ya, sinkronisasi sinkronnya antar regulasi atau kebijakan ataupun misalnya SOP yang dibangun masing-masing instansi ini atau yang ada gitu. Jadi mitigasinya itu tidak terjadi karena kesiapsiagaan atau SOP ataupun regulasi yang sudah disiapkan di masing-masing instansi ini, Mas. Kira-kira seperti itu. Jadi kita melihat di lapangan saja ya, sampai saat ini misalnya beberapa daerah yang terkena bencana waktu lalu kan sampai saat ini juga kuntapnya mana? Belum juga jadi, atau untaranya. Nah itu yang ya, masih ada juga yang masyarakat yang masih harus membeli barang jauh gitu karena akses ke desanya tidak belum bisa gitu.
1: Yeah.
0: Atau misalnya saat ini misalnya musim hujan aja 2 jam 3 jam udah banjir lagi misalnya di Tapan Tengah gitu. Itu kan karena penanganannya tidak terjadi karena itu SOP masing-masing instansi ini juga tidak sinkron, tidak berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu, Mas.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Julius, ini bagi kita mungkin akan dengarkan closing statement dari Pak Julius, apa-apa saja yang mungkin ingin disampaikan pada kesempatan dialog asli tersebut pagi ini terkait topik yang sedang kita bahas, tantangan dan juga strategi penanganan bencana di Indonesia. Silakan Pak Julius.
0: Ya, selama ini kita punya paradigma yang bagaimana misalnya bencana datang, baru tanggap darurat, memberikan bantuan, setelah kita baru merehabilitasi. Nah, kadang ini paradigma yang seperti ini yang sering selalu atau masih sampai saat ini kita kerjakan. Kalau kita melihat bagaimana negara-negara lain, misalnya Jepang lah ya, mereka sudah mempersiapkan bagaimana mitigasinya. Mereka sudah petakan kalau misalnya gempa seperti ini, apa yang mereka harus lakukan. Jadi pemetaan risiko kalau misalnya terjadi kebencanaan itu sudah ada di. Nah, kita belum. Jadi kita sudah ada bencana dulu, baru kita tanggap darurat gitu. Nah, baru bagaimana nanti kalau misalnya risiko terjadi atau bagaimana setelah kita tahu pemetaan risikonya, ada hal atau kesiapan kita untuk melakukan pencegahannya, Mas. Dan apa yang harus kita lakukan untuk memitigasinya atau mempersiapkan kalau misalnya terjadi bencana ini. Nah, baru kita bisa bicara bagaimana kita bisa merespon atau menangani tanggap darurat lah itu ya. Setelah itu bagaimana kita bisa merehabilitasinya kembali. Nah, ini yang misalnya menjadikan strategi yang harus kita bangun. Bagaimana kita punya peta resiko terhadap kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak kalau begitu Pak Julius sudah berbagi informasi dan juga opininya di Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang Pak Julius sampaikan ini bisa menjadi pesan-pesan khusus begitu, atau mungkin catatan-catatan khusus bagi pihak-pihak terkait. Ya, salam sehat Pak Julius. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak Julius.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, baik. Saya ke Pak Aras kalau begitu ya. Pak Aras, ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita bahas bersama ya. Dari Erzul Karnain, tantangan utama penanganan bencana bukan hanya soal teknologi dan juga logistik ya, melainkan bagaimana membangun budaya siaga serta memperkuat kapasitas masyarakat lokal sebagai garda terdepan. Ini mungkin masuk ke bagian pra bencana begitu, bagaimana persiapan masyarakat untuk menghadapi. Kemudian jika bencana kebakaran hutan yang saat ini disebabkan oleh kesalahan manusia, hukuman seperti apa yang pantas diberikan mengingat dampak yang ditimbulkan begitu? Dari Rizwan Harap di Pantai Labu, ini ada dua pertanyaan yang mungkin sejalan bisa disampaikan ya. Pak, silakan.
2: Baik, jadi untuk pertanyaan pertama tadi itu terkait dengan pra bencana ya. Nah, artinya sebagai salah satu contoh kasus misalnya erupsinya Gunung Sinabung, nah harusnya kan ada pra bencana tadi kan, jadi upaya pencegahan sebenarnya. Nah, seharusnya gitu, mungkin pemerintah setempat itu setelah melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan gitu, persiapan kalau terjadinya bencana di Gunung Sinabung. Nah mungkin hari ini mungkin sering disosialisasikan, tapi kan itu mungkin kurang efektif gitu kan. Tapi ke depan sebenarnya pemerintah gitu kan terkait itu perlu gitu mensosialisasikan lebih lebih rinci gitu, lebih berkelanjutan terkait dengan upaya-upaya jika terjadinya bencana gitu. Jadi masyarakat di situ punya persiapan gitu kan, gitu untuk menyelamatkan gitu dirinya gitu, menyelamatkan keluarganya sebelum aparat penegak hukum misalnya atau pemerintah pusat daerah terjun ke lapangan gitu. Karena terjadi bencana itu kan tiba-tiba gitu, karena terjadi bencana itu kan bukannya dia ngabari kita dulu gitu kan, halo kami mau gempa kan, enggak kayak gitu kan. Jadi kan harus ada sosialisasi gitu. Contohnya misalnya kita sebagai perbandingan misalnya itu di Jepang gitu kan. Nah di Jepang itu kan sering terjadi gempa gitu. Nah jadi masyarakat pemerintah di situ kan sering gitu melakukan sosialisasi, edukasi gitu kan, jika terjadi gempa atau mungkin tsunami gitu kan. Nah masyarakat situ kan sudah paham bagaimana untuk melindungi dirinya sendiri sebelum pemerintah hadir di situ. Nah yang berikutnya itu, pertanyaan kedua itu terkait dengan terjadinya bencana alam itu akibat kelalaian, kesengajaan dari manusia sendiri. Nah, dari segi aspek hukum memang ya pasti ada di dalam hukum lingkungan, khususnya itu ada tiga prinsip di dalamnya. Yang pertama itu ada administrasi, ada perdata, ada pidana. Nah, administrasi itu istilahnya itu primum remedium, kalau pidana itu ultimum remedium. Nah, untuk memastikan gitu itu memang kelalaian atau kesengajaan manusia membakar sebuah lahan, nah itu memang harus dibuktikan dulu seperti itu. Atau setidaknya ada istilah lain namanya asas praduga tak bersalah, patut diduga dululah seseorang itu, baru bisa kita proses lebih lanjut apakah memang dia sengaja melakukan pembakaran hutan untuk kepentingan sendiri atau mungkin kelompoknya gitu. Memang prosesnya itu panjang gitu kan, pembuktiannya ya mungkin rumit. Karena kenapa pembuktiannya rumit? Karena itu kan masalah kebakaran hutan ini kan extraordinary gitu, dia sifatnya khusus gitu. Jadi itu pandangan saya lah gitu. Jadi untuk menentukan ya, siapa orangnya saya pun nggak berani juga gitu. Ya, patut dan diduga
1: sebenarnya. Benar. Dan balik lagi sebenarnya kembali ke kesadaran masing-masing begitu Pak. Benar. Rasanya. Bagaimana kesadaran. Kemudian kita bisa memperhatikan lingkungan sekitar, tidak hanya untuk kita sebenarnya impact-nya yang dirasakan, tapi untuk seluruh kalangan masyarakat begitu ya. Baik, karena ini sudah di penghujung waktu juga Pak Aras, ini mungkin saya mau dengarkan kesimpulan dari Pak Aras terkait topik yang sedang kita angkat pagi ini, dan juga bagaimana closing statement disampaikan untuk menutup dialog aspirasi sumber kita pagi ini. Silakan Pak Aras.
2: Jadi tadi mungkin pembahasan saya dengan Pak Julius itu masalah strategi ya. Jadi mungkin penanganannya di sini yang pertama itu perlunya harmonisasi gitu peraturan terkait dengan penanganan bencana alam itu sendiri. Nah, agar antara pemerintah pusat, daerah dan lembaga terkait itu punya visi yang sama, visi misi yang sama untuk menanggulangi bencana itu melalui tahap apa? Tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sendiri. Nah, setelah itu harus memperjelas terkait dengan kewenangan lembaga tersebut gitu, sehingga tidak buang badan lah kita istilahnya gitu, lempar sana lempar sini, sementara di situ masyarakat sudah membutuhkan kehadiran pemerintah untuk dibantu. Nah, yang berikutnya itu nggak kalah pentingnya itu memperkuat perlindungan hak korban sendiri, karena bagaimanapun bencana itu pasti ada korban gitu, baik itu mungkin korbannya mungkin karena akhirnya mungkin korban meninggal atau mungkin rumahnya hilang atau segala macam, intinya kan korban di situ. Jadi tiga poin itulah menjadi konsentrasi untuk penanganan bencana. Ya mungkin lebih tepatnya karena mungkin undang-undang yang mungkin lahir di tahun 2007 dan sekarang sudah 2026, mungkin sekitar 19 tahun yang lalu, ya mungkin ada baiknya mungkin undang-undang itu direvisi gitu kan, sesuai dengan kebutuhan hari ini gitu. Jadi undang-undang sendiri pun memang harus perlu diperbaharui gitu kan, karena kondisi teknologi dan segala macam itu mempengaruhi penanganan bencana alam itu sendiri, Bang Riki, itu. Baik. Kira-kira.
1: Siap, terima kasih Pak Aras untuk closing statement pagi ini. Keren sekali pastinya ini, semoga apa yang telah kita dengarkan pendengar dan juga kita simak pada kesempatan dialog Asyur Sumut pagi ini bisa menjadi edukasi bagi kita bersama begitu ya. Tadi dari Pak Julius Paulo Siregar selaku Kepala Divisi Konservasi In Situ YEL, dan juga ditutup oleh Pak Dr. Aras Firdaus SMH, Dekan Fakultas Sosum Universitas Quality. Terima kasih mengucapkan kepada Pak Aras telah berbagi ilmu dan bermanfaat. Pak Aras, semoga kita bisa ketemu di lain waktu tentunya untuk membahas diskusi-diskusi publik lainnya ya. Salam sehat Pak Aras, selamat beraktivitas kembali Pak Aras.
2: Terima kasih.
1: Iya, dan terima kasih juga untuk pendengar Setia Pro 1 yang telah mendengarkan dialog aspirasi Sumut pagi hari ini, dan yang telah berbagi komentar, mengirimkan tanggapan serta opini Anda melalui streaming YouTube kami di @rrinan_medan. Kami ucapkan terima kasih dan terus dengarkan program Satar Medan. Sampai di sini kami pamit dalam dialog aspirasi Sumut. Salam sehat dan ketemu lagi di dialog aspirasi Sumut berikutnya. Dan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: kopi susu dua eh. Saya kopi hitam je tante. Eh, coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Eh, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Eh, ayo, ini sudah kita.
2: Eh, kau dan kenapa belum pergi?
0: Eh, heran betul tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lagi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: yang bisa kita minum lah, ya kan. Kalau mau agak batuk gitu, minum narangat terus. Nggak jadi batuknya.
1: Oh gitu, mengusir batuk juga ternyata ya Bu Ratni.
0: Iya, ini mati deh kuman-kuman di dalam ini.
1: Betul kan? Ya. Jadi nggak berkembang biak gitu dia jadinya ya Bu Ratni.
0: Sehat terus.
1: Sehat terus.
0: Sehat terus. Sehat terus. Sehat terus.

0: Des gitu ya.
1: Des ya.
0: Oke deh. Bu Radmi, yang ini mau ditemani lagu apa nih?
1: List apa aja, Nang Salsa?
0: Di list untuk siang ini ada Tulus Teh Hijau. Terus di sini ada It Gitaf. Judulnya Senyum dari Matahari. Terus ada Jazz, Boleh Merindu. Ada Judika Terpikat Pada Cinta.
1: Judika aja lah.
0: Judika aja. Oke deh Bu Radmi, nanti kita putarkan lagunya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bu Radmi.
1: Selalu.
0: Amin. Amin.
1: Pacarnya apa lagi?
0: Oke, deh.
1: Kalau Mbak tanya sama Bu Radmi kan. Apa kan Bu Radmi? Saya selalu bagian tertawa dia dulu terbahak-bahak.
0: Karena bulan ini lucu, walaupun udah berusia tapi tidak terlihat seperti berusia ya.
1: Iya,
0: karena Bu Radmi selalu dengan apa ya, dengan semangatnya menyambut mantap kali bah, rindu kali lah gitu.
1: Gitu mantap kali bah.
0: Oh, iya, yang muda-muda kalah sama Bu Radmi. Oke deh Bu Radmi, terima kasih Bu Radmi sudah bergabung.
1: Ustadz, kita kalau udah tua jangan banyak pikiran.
0: Betul, bahagia-bahagia aja selalu ya Bu Radmi.
1: Berjalan-jalan wisata pigi.
0: Pigi.
1: Alam yang dibuat sama Allah Ta'ala.
0: Betul, kita nikmati ya Bu Radmi.
1: Ya, jangan muram aja, sakit kita nanti.
0: Betul,
1: kan?
0: Banyak pikiran muram, hati tidak ceria.
1: Iya, ingat hati aja, ngapa ya kan?
0: Betul.
1: Tua muda mati non, nggak tahu
0: kan? Iya, jadi kita nikmati selagi bisa, nikmati saja.
1: Iya, nikmati terus, bahagia tawa terus. Kalau ini gini ya non ya, mau cerita sedikit. Mulai dari gadis memang kayak gitu, tertawa aja kerjanya.
0: Oh lain gitu. Bu Radmi tidak banyak cerita tapi banyak tertawa.
1: Dengar orang-orang tuh koyo, yang itu, waduh-waduh yang sendiri cek.
0: Ya ampun. Tapi itu yang buat awet muda Bu Radmi.
1: Mungkin lah juga. Apalagi nenek-nenek, mama-mama udah ngantuk kan. Itu jam 2 itu kan tidur.
0: Betul.
1: Digilirin kita ada ngantuk-ngantuk. Jadi bikin lucu-lucu ada juga, ada lucu-lucunya ketawa lah Bu Radmi. Ih ketawa ibu itu katanya.
0: Ya penting senang-senang terus ya.
1: Oh iyalah dah pasti non, apa judulnya ini gak ada lagi dipikirin.
0: Betul.
1: Kesana nanti kita yang tadi. Alah udah, kalau Bu Radmi udah tuh apa namanya udah tua. Tenang, udah dirasa semua ya kan.
0: Betul.
1: Ya apalagi kita mau dibikin apa lagi? Udah, hidupnya ketawa-ketawa terus.
0: Ya, bahagia apalagi selalu.
1: Apalagi di perlu satu.
0: Iya.
1: Udah lah.
0: Oke, ya Bu Radmi.
1: Terima kasih ya Nang Salsa.
0: Sama-sama Bu Radmi.
1: Ini nomor berapa nih?
0: Number 3 ya.
1: Number 3. Thank you.
0: Oke, sama-sama Bu Radmi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada Bu Radmi si ceria ya yang bergabung siang ini di MLI. Dan tentunya Salsa masih akan terus menemani Anda mendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di MLI muterin lagu Indonesia mantap kalibah. Masih bersama Salsa tentunya pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda semua yang ingin bergabung di MLI siang hari ini, untuk request lagu pilihan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618461116 dan juga di 0618461133. Baik, kita angkat dulu ya. Dari 116 sudah ada yang ikut bergabung ini. Halo MLI,
1: mutarin lagu Indonesia mantap kalibah.
0: Mantap kalibah.
1: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
1: Mama Rizky di Simpang Limun cantik.
0: Mama Rizky di Simpang Limun. Hujan juga kah di sana Mama Rizky?
1: Tadi hujan, sekarang udah mulai terang.
0: Oh.
1: Ya, mudah-mudahan sampai nanti malam terang.
0: Jangan hujan terus. Semalam udah nyuci, hari ini nyuci, tapi belum jemur-jemur gitu ya.
1: Aduh. Derita lu lah, bilang enggak.
0: Terpaksa kipas angin di rumah diberdayakan.
1: Oh iya. Orang bukan satu biji.
0: Iya, banyak berjejer. Kipas anginnya pun capek, 24 jam gak kering-kering bajunya. Aduh, udah makan siang belum Mama Rizky?
1: Alhamdulillah udah.
0: Udah ya.
1: Ya.
0: Jadi tinggal ngasuh-ngasuh aja berarti.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
1: Mesti ada pekerjaan belakang yang ditinggalin aja.
0: Aduh, sampai siang ibu-ibu ini memang masih banyak aktivitasnya ya.
1: Enggak berhenti-berhenti dari bangun sampai tidur.
0: Sampai lagi. Tidur lagi, ada aja aktivitas. Besok pun gitu juga lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Aduh, biar semangat ngerjain kerjaan rumah Mama Rizky, mau diputerin lagu apa nih?
1: Cakrakan udah nyanyi kak?
0: Belum, cakrakan belum Mama Rizky.
1: Ya udah cakrakan ya.
0: Ya mana tuh?
1: Mencari cinta sejati.
0: Cakrakan mencari cinta sejati. Oke deh Mama Rizky.
1: Oke, makasih asal saya.
0: Selamat
1: selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dan tentunya untuk ada sebuah pendengar yang masih ingin bergabung di siang hari ini, ayo bergabung melalui line telepon kami di 0618461116 dan juga di 0618461133. Baik, kita angkat lagi dari line telepon. Siapa ini? Halo, MLI. Halo. Iya, kenapa ini? Kok dipencet-pencet aja tombolnya? Yuk, yang mau gabung bisa gabung dari WhatsApp kami juga boleh ya, di 0811616943. Dari line telepon kita angkat lagi, di siapa ini? Halo MLI.
2: Puteri lagu dangdut Indonesia.
0: Iya, dangdutnya nggak ada, kita nggak puter dangdut.
2: Iyalah kan muterin lagu pop in. Oh iya, sorry.
0: Yes, muterin lagu Indonesia mantap ya, kalibah.
2: Ya, mantap kalibah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Naibaho Siantar, weh.
0: Dari siapa?
2: Naibaho di Siantar.
0: Ada Naibaho di Siantar.
2: Ini penyiarnya kayak baru dengar sore, siapa namanya ini?
0: Ini Salsa.
2: Ya, salam kenal Salsa ya.
0: Iya, salam kenal juga Bang Naibaho.
2: Selama lebih dari 4 bulan diantar nggak dapat RS, cukup lupa-lupa apa namanya paspornya ya kan.
0: Oh, udah 4 bulan nggak sampai pemancarnya di Siantar?
2: Nggak sampai di sini, karena semenjak bulan 12 kemarin itu kan...
0: Oh, yang banjir?
2: Bencana kan, jadi ya itu akhirnya tenggelam di Siantar ini, nggak dapat lagi kan gitu kan.
0: Oh gitu, tapi sekarang... Akhirnya muncul kembali ya Bang Naibaho.
2: Sekarang udah 4 hari ya, habis terima lah dengan berhenti dengan baik lah ya kan.
0: Iya, mudah-mudahan ya.
2: Iya, iya. Okay. Ini lagu pop Indonesia ya weh.
0: Iya, yes, betul Bang Naibaho.
2: Iya, aku mau ini, boleh Republik?
0: Republik boleh.
2: Yang judulnya Aku Sayang Sampai Mati.
0: Aku Sayang Sampai Mati.
2: Iya, iya.
0: Oke deh, siap, nanti kita putarkan lagunya ya.
2: Iya, pokoknya sayangku tetap sama-sama salah ya.
0: Oke deh. Oke, sudah ada Bang Naibaho, katanya sudah lama ya tidak ngobrol-ngobrol di Pro 1 karena katanya sempat mengalami hilang ternyata siaran di Siantar katanya. Oke, kita angkat lagi dari line telepon, ada siapa ini? Halo MLI.
1: Muterin lagu Indonesia mantap kali bah.
0: Mantap kali bah.
1: Assalamualaikum Mbak Salsa.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
1: Enggak dijawab salamku bah.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Serdang Bedagai.
0: Dari Serdang Bedagai, Winda, Winda.
1: Ayu, betul.
0: Iya, yes, tidak salah lagi kan?
1: Itu Mbak Salsa.
0: Iya.
1: Nomor satu ya kan?
0: Gimana gimana Winda, maaf suaranya kurang jelas tadi.
1: Oh,
0: ya.
1: Putus-putus ya
0: kan? Waduh, sepertinya jaringannya kurang bagus ya. Tadi agak sempat ini apa namanya? Kresek-kresek gitu suaranya Winda. Winda kalau mau telepon lagi boleh ya di 0618461116, di 0618461133 juga boleh. Baik, kita angkat lagi dari line telepon. Ya, siapa ini? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang baru turun jatuh.
0: Iya, tadi suaranya agak sempat
1: kresek-kresek. Iya, makanya dijatuhkan dulu sebentar gitu.
0: Oh, kita ulangi lagi ya.
1: Itu nomornya Mbak Salsa, ini kan 0618463116 ini yang ini kan.
0: Iya.
1: Kalau yang Mbak sebutkan itu nggak bisa ditelepon itu, tambah angka satu lagi. Ketinggalan angkanya Mbak buat satu. 0618463133.
0: 3133.
1: Iya, yang Mbak sebutkan 0618461133.
0: Iya, kita satu-satu kan bisa. 1, 3, 3 juga bisa.
1: 3-3-nya tinggal di tengah. Nggak ada Mbak buat. Kubikin tadi yang Mbak sebut itu kan. Nggak bisa.
0: Nggak bisa telepon. Nah, tapi memang telepon yang di 1-3-3 itu hoki-hokian dia.
1: Bisa kalau yang ku bilang tadi 0618463133 itu masuk.
0: Oh, oke. Okay.
1: Maksudnya angkanya Mbak tinggalkan satu. 3-1-3-3. Tiganya nggak Mbak buat, cuman langsung 846133.
0: Oke deh Winda.
1: Loh, kok nggak bisa ini yang disebutkan Mbak Salsa gitu. Rupanya ketinggalan angkanya di tengah 3133.
0: Iya. Oke deh, siaplah Winda kalau
1: sehat,
0: gitu.
1: Kan?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Winda sehat-sehat juga kan.
1: Alhamdulillah masih dibaik-baikin aja Mbak
0: Gimana dibaik-baikin? Harus baik-baik dong kita ya.
1: Kalau kurang baik ya harus kita baik-baikin aja kan.
0: Betul. Dikuat-kuatin aja lah ya.
1: Iya betul. Enggak Mbak, meskipun lagi enggak baik situasinya ya. Enggak mungkin kita bilang enggak baik Mbak, saya kan enggak kan.
0: Betul. Pokoknya walaupun kurang sehat tapi sehat-sehat gitu ya.
1: Iya, harus dengan kerja selalu sehat gitu.
0: Betul.
1: Lalu Mbak Salsa, ungu boleh?
0: Ungu boleh dong.
1: Luka di sini.
0: Luka di sini?
1: Iya.
0: Oke, siap Winda, nanti kita puterin lagunya ya.
1: Tadi udah bergabung ya.
0: Iya, udah.
1: Udah, untuk Mbak Salsa selamat bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke deh, kalau gitu pendengar ya, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request oleh teman-teman kita tadinya ya, yang sudah ikut bergabung. Dan Salsa masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3% RRI Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat kali ini, yang berarti juga ya, MLI kita juga harus berakhir sampai sini dulu. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah ikut bergabung di MLI siang hari ini bersama Salsa, yang sudah setia menemani Salsa siaran mulai dari pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat kali ini. Dan tentunya nanti perjuangan Salsa akan dilanjutkan oleh rekan Salsa, ada Anggi Larasa.

Hati yang akan menemani Anda di Medan sore ini. Salsa ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas, menjalankan aktivitas Anda. Dan tentunya besok kita akan berjumpa kembali dalam Medan pagi ini bersama Salsa. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang juga hari ini tepat di tanggal 3 September 2026. Saya Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini setelah tadi ditemani oleh Ruli Hutayan. Anda bisa bergabung di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami 0213440696 dan 0213441499. Lagu pertama datang dari Santi featuring Marcel dengan Hanya Memuji.

0: Rasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
5: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
5: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
5: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiar Seno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin nih ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam, pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya,
1: pertanda. Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga punya pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa enggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan enggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare.

0: Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
0: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Nah, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
0: Iya betul, seperti bawang merah.
2: Ukurannya?
0: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
0: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu,
0: iya,
1: istilahnya.
0: Iya, betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke.
0: Iya.
1: Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini. Misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracuni, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya
1: ya. Cuman merasa mabuk aja di dalam.
0: Iya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya, betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk langsung, kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sama yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada vallisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di taman-taman, atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan. Biasanya kan ditaruh di di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan, itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat, juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia, dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cendramata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Berita sore.
1: Evakuasi warga tadi disampaikan dari Badan Geologi, ada dua desa yang paling diutamakan.
2: Mendapati 5 butir inek yang diedarkan di TM ini dan dilakukan oleh seorang perempuan.
0: Sari berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mempercepat penanganan pengungsian warga terdampak erupsi Gunung Sinabung. Seorang perempuan diamankan polisi dalam penggerebekan di tempat sebuah tempat hiburan malam, Kecamatan Patumbak Deli Serdang, terkait dugaan peredaran ekstasi. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah berita sore selengkapnya, Kamis 3 September 2026, bersama saya, Kepala BPMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Karo mempercepat penanganan pengungsian dan evakuasi warga terdampak erupsi Gunung Sinabung. Berikut laporan Ilham Dauli.
1: Mengevakuasi warga.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo memaksimalkan penanganan pengungsian warga yang terdampak akibat erupsi Gunung Sinabung. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan warga. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan daerah terkait juga sudah melakukan koordinasi dalam penanganan darurat dan menginstruksikan percepatan evakuasi warga dari zona tersebut. Gubernur Sumatera Utara Bobby Apip Nasution mengatakan pihak hanya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap membantu warga terdampak dan melakukan percepatan penanganan.
1: Mengevakuasi warga, tadi disampaikan dari Badan Geologi, ada dua desa yang paling diutamakan, yang sangat masuk radius kalau terjadi erupsi. Ada satu desa, dan ini warga yang ada di sini, di pengungsian ini, dari satu desa, terus desa Kuta Tengah, nah, ini ada 600, ada 600 jiwa yang sudah masuk sini, dan 280-an.
3: Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Sinabung Armin Putra menjelaskan hasil pengamatan visual dan sismik mengindikasikan pergerakan magma menuju permukaan yang berpotensi membongkar kubah lava sisa erupsi sebelumnya.
4: Sampai saat ini dari kami masih terekam gempa-gempa vulkaniknya yang mengindikasikan bahwa magmanya masih bermigrasi, Pak. Dan juga masih ada rekaman tremornya. Jadi kita melihat bahwa Sinabung ini masih berpotensi, Pak. Tetapi kapannya kami tidak tahu. Kami hanya tahu potensinya aja.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sudah melakukan peninjauan langsung kondisi pengungsi terdampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, serta memastikan kebutuhan dasar pengungsi mulai dari tempat istirahat, makanan, air bersih, hingga sanitasi terpenuhi dengan layak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah wilayah Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat sepanjang pekan ini akibat kondisi atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika PBMKG Wilayah 1 memperkirakan sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat pada pekan ini. Perkirawan cuaca PBMKG Wilayah 1 Putri Diana mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor atmosfer. Di antaranya konvergensi massa udara akibat belokan angin di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, aktivitas gelombang atmosfer anomali suhu muka laut yang cukup hangat, serta indeks stabilitas udara yang sangat labil. Selain itu, penguatan monsun Australia mengurangi penutupan awan pada pagi hingga siang hari. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan suhu udara dan pemanasan permukaan yang optimal sehingga dapat meningkatkan aktivitas awan konvektif. Ia menyebut, sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan, Batubara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Karo, Humbang Hasudutan, Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Sibolga, dan Gunung Sitoli. Sementara itu, suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan berada pada kisaran 14 hingga 33 derajat Celcius.
6: Konvergensi massa udara akibat belokan angin di Samudra Hindia Barat Sumatera, lalu aktivitas gelombang atmosfer, anomali suhu muka laut yang cukup hangat, serta indeks labilitas udara yang sangat labil mendukung penuh pertumbuhan awan konvektif di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, adanya penguatan monsun Australia yang mengurangi penutupan awan pada pagi hari hingga siang hari, serta peningkatan suhu udara dan memicu pemanasan permukaan yang optimal, sehingga kondisi ini meningkatkan aktivitas awan konvektif yang berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang yang berdurasi singkat atau dalam kondisi lokal pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
5: Lebih lanjut, BMKG wilayah 1 menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dan melakukan langkah antisipasi agar aktivitas sehari-hari tetap aman. Selain itu, pemerintah daerah dihimbau berkoordinasi dengan BPBD, TNI, dan Polri setempat serta terus mengikuti informasi cuaca yang disampaikan BMKG wilayah 1. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan menambah kuota program Keluarga Harapan PK Medan Makmur. Tahap kedua sebanyak 10.000 calon penerima manfaat. Penambahan kuota tersebut ditujukan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu, khususnya kaum lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Medan, Ervin Fahru Razi, dalam rapat PK Medan Makmur di Balai Kota pada Rabu kemarin mengatakan, penyaluran bantuan perlu dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khairuddin Rangkuti, menjelaskan, tambahan anggaran untuk 10.000 penerima manfaat mencapai Rp24 miliar rupiah dengan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.
7: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: DPRD Kota Medan mendorong pemerintah memperluas lapangan kerja serta mempercepat perbaikan dan penambahan lampu penerangan jalan. Berikut laporan Andreas Purba.
8: Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan 2 Saipul Bahri mendorong pemerintah Kota Medan memperluas kesempatan kerja bagi warga. Menurut Saipul, keluhan soal terbatasnya lapangan pekerjaan masih disampaikan masyarakat di Kecamatan Medan Labuhan. Kondisi ini terutama dirasakan generasi muda dan lulusan SMA yang membutuhkan peluang untuk bekerja di wilayahnya. Ia pun berharap Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dapat menyiapkan program atau solusi yang membantu warga dalam memperoleh pekerjaan. Ia menilai upaya tersebut penting untuk mengurangi pengangguran, sekaligus mendorong generasi muda menjalani kegiatan yang lebih produktif.
9: Warga mengeluh kurangnya lapangan pekerjaan dan memohon agar Dinas Tenaga Kerja untuk dapat menyediakan banyak lapangan pekerjaan atau mencari solusi agar warga dapat pekerjaan di daerah Saimati, Kecamatan Medan Labuan. Mohon diciptakan lapangan pekerjaan karena banyaknya pengangguran dan generasi muda, khususnya untuk lulusan SMA, warga Kecamatan Dapil 2, sehingga berdampak pada banyaknya kejahatan yang dilakukan pada generasi muda yang pengangguran seperti tawuran, geng motor, dan narkoba.
8: Di sisi lain, anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan 4 Agus Setiawan meminta pemerintah Kota Medan segera memperbaiki lampu penerangan jalan di Jalan Sutrisno. Ia menyebut penerangan di sepanjang jalan tersebut dilaporkan padam hampir satu bulan dan sebelumnya telah disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan.
10: Saya mendapatkan laporan dari warga Jalan Sutrisno. Sepanjang jalan, lampu tersebut sudah mati hampir dengan satu bulan. Sudah berulang kali disampaikan kepada Dinas Perhubungan melalui Kadishub. Belum juga ada respon perbaikan selesai. Saya minta dengan hormat mohon atensi dari Pemko Medan melalui daripada Kadishub agar program dari Pak Wali untuk zero lampu padam ini benar-benar dapat kita realisasikan, bukan sekedar retorika. Sangat jelas lampu penerangan jalan yang bagus itu jelas dapat menurunkan angka kriminalitas kita.
8: Lebih lanjut, Agus Setiawan juga mengapresiasi rencana pemerintah Kota Medan menambah 1.000 titik lampu penerangan baru. Ia berharap Dinas Perhubungan dapat merealisasikan rencana tersebut dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait lampu jalan yang padam. Andreas Purba melaporkan.
0: Polisi menggerebek sebuah tempat hiburan malam di Kecamatan Patubak, Deli Serdang, dan mengamankan seorang perempuan terkait dugaan peredaran ekstasi. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
11: Tim 11 unit 3 Satres Narkoba Polrestabes Medan bersama Polsek Patumba menggerebek tempat hiburan malam Jana. Polisi menemukan dugaan peredaran ekstasi di tempat hiburan tersebut. Penggerebekan berlangsung setelah polisi menerima informasi dari masyarakat. Polisi kemudian menangkap perempuan berinisial DS 24 tahun yang diduga mengedarkan ekstasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rabdi Yusuf Nugraha mengatakan DS sebelumnya bekerja sebagai waitress. Kini DS bekerja sebagai kasir di tempat hiburan malam tersebut.
12: Melaksanakan joint operation bersama Polsek Patumba di THM Jana yang berada di Patumba 1. Kami melaksanakan penegakan hukum ini mendapati 5 butir inek yang diedarkan di THM ini dan dilakukan oleh seorang perempuan di mana yang bersangkutan dulunya bekerja sebagai waitress dan sekarang bekerja sebagai kasir sekaligus pengedar di THM ini.
11: Dari tangan DS, polisi menyita 5 butir ekstasi. Petugas juga mengamankan telepon genggam dan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan transaksi narkoba. Selain menangkap DS, polisi memeriksa urin 20 pengunjung dan pemandu lagu. Hasilnya, 2 orang dinyatakan positif mengonsumsi ekstasi dan diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolrestabes Medan.
12: Kami melaksanakan kegiatan tes urin kepada 20 pengunjung dan pemandu lagu yang ada di THM ini, di mana kami nyatakan 2 orang positif urin mengonsumsi Inex dan kami tentunya akan langsung melaksanakan pendalaman di Mapolrestabes Medan. Untuk sementara waktu, THM Jana ini kami akan lakukan police line guna mendalami penyelidikan yang akan kami butuhkan untuk tindak lanjut berikutnya.
11: Polisi kini mengembangkan kasus untuk mengungkap pemasok ekstasi kepada DS. Pemasok tersebut diketahui berinisial B dan identitasnya sudah dikantongi petugas. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi memasang garis polisi atau police line di tempat hiburan malam atau THM Jana. Tempat hiburan tersebut juga ditutup sementara hingga proses penyidikan selesai. Polrestabes Medan juga menegaskan penindakan tidak hanya dilakukan di tempat hiburan malam Jana. Tempat hiburan lain yang terbukti membiarkan peredaran narkoba juga akan menjadi sasaran penegakan hukum. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Komisi 13 DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Kota Medan guna membahas penyusunan rancangan undang-undang profesi kurator dan pengurus. Kunjungan kerja tersebut membahas upaya memperkuat kepastian hukum, perlindungan, dan profesionalitas kurator dalam menjalankan tugas. Berikut laporan Raihan Putri.
13: Komisi 13 DPR RI melakukan kunjungan kerja Panitia Kerja Panja ke Medan, Sumatera Utara dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang RUU Profesi Kurator dan Pengurus. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 13 menggelar rapat dengar pendapat dengan Ditjen AHU, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, serta Organisasi Profesi Kurator di Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara, Rabu 2 September 2026. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 13 DPR RI, Marinus Kea, menjelaskan, kebutuhan penyusunan RUU Profesi Kurator dilatar belakangi adanya persoalan yang dihadapi kurator ketika menjalankan tugasnya. Ia menyebut salah satunya adalah dugaan kriminalisasi terhadap kurator yang muncul akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Ia mengatakan masukan dari para pelaku profesi dan organisasi kurator diperlukan. Hal ini untuk memastikan RUU yang sedang disusun dapat mengakomodasi berbagai persoalan yang terjadi dalam praktik. Marinus menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlindungan hukum bagi kurator yang menurutnya tetap harus dibatasi oleh etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14: Urgensinya ini kan adalah keberadaan profesi kurator yang saat ini menurut pengamatan para pelaku dan para kurator dan pengurus yang menjalankan profesi ini banyak sekali kriminalisasi yang dianggap tidak ada perlindungan hukum bagi mereka, sementara profesi kurator ini adalah pelaksana dari putusan pengadilan yang harus ditindaklanjuti ya berdasarkan keputusan pengadilan niaga. Walaupun sebenarnya di dalam putusan itu sudah dimuat apa yang menjadi kewenangan-kewenangan para kurator. Tetapi dalam menjalankan profesinya seringkali terjadi ya, perbedaan penafsiran.
5: Sementara itu, perwakilan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia AKPI, Jimmy, menyambut baik penyusunan RUU Profesi Kurator. Jimmy menilai aturan kepailitan yang berlaku saat ini sudah tidak lagi sepenuhnya mampu mengikuti dinamika transaksi bisnis di Indonesia. Ia menjelaskan, keberadaan aturan khusus diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas batas kewenangan kurator dalam menjalankan tugas kepailitan. Menurut Jimmy, salah satu persoalan yang kerap dihadapi kurator adalah ketika tindakan yang dilakukan dalam proses kepailitan justru berujung pada pengaduan atau laporan pidana.
15: Kita memang sudah tujuan SUU Profesi Kurator ini kami minat kembali, karena saat ini kita melihat bahwa sedikit sekali perlindungan yang bisa dilakukan.
5: Lebih lanjut, Jimmy menekankan pihaknya tidak meminta adanya imunitas atau kekebalan hukum secara mutlak bagi kurator. Namun, AKPI menyambut baik penyusunan RUU Profesi Kurator karena dinilai menunjukkan bahwa profesi kurator tetap memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengawal kepastian.

0: Jonius dari Parpar Sorong Tabarat pagi tadi menjelaskan kondisi tanggul Aik Sigaon tidak hanya berdampak terhadap bantaran sungai, tetapi juga mulai mempengaruhi infrastruktur di sekitarnya. Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan mengambil langkah nyata melakukan penanganan dan perbaikan. Menjawab kekhawatiran para pedagang, Bupati Tabanan Utara menjelaskan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat dalam proses penataan kawasan.
1: Tidak ada rencana kami itu namanya menggusur atau tidak memberikan tempat. Kami sejak awal sudah menyampaikan ini adalah bagian dari mitigasi bencana yang harus kita selamatkan Aik Sigaon yang menjadi ikon Kota Tarutung. Mitigasi ini maka diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, kami akan melakukan intervensi perbaikannya. Nah, untuk perbaikan ini akhirnya kita sepakat kemarin rapat harus kita buatkan menjadi pedestrian.
0: Dijelaskan, pedagang lama yang telah resmi terdata akan menjadi prioritas dalam penempatan tempat usaha nantinya. Pemerintah juga menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pedagang baru, praktik jual beli tempat, maupun sistem cabut nomor, sehingga proses penataan diharapkan berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. James melaporkan.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan menggelar forum konsultasi publik. Kepala Dinas Pendidikan Nia Selatan, Nur Hayati, menyebut pemerintahan, layanan dan peningkatan literasi serta numerasi menjadi tantangan pendidikan di daerah. Berikut laporan Anoveris Hulu.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan Nur Hayati Telombanu mengungkapkan masih banyak persoalan pendidikan yang perlu dibenahi untuk mewujudkan generasi emas di daerah ini. Menurutnya tantangan itu mencakup keterbatasan fasilitas pendidikan, pemerataan layanan, hingga masih rendahnya kemampuan numerasi dan literasi peserta didik. Ia menyebut jumlah satuan pendidikan di Nia Selatan cukup besar sehingga membutuhkan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Ia juga mengungkapkan masih terdapat sekitar 120 desa yang belum memiliki layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD, sementara penguatan pendidikan dasar menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi masa depan. Ia menegaskan rendahnya numerasi dan literasi bukan semata-mata disebabkan oleh kualitas guru, tetapi merupakan persoalan yang melibatkan banyak faktor.
4: Dan sebenarnya bukan kita tidak mau bekerja, tetapi karena memang keterbatasan semuanya lini ya, karena ada beberapa penunjang dari semua ini bukan hanya gurunya, bukan hanya orang tuanya, ya semuanya termasuk masyarakat, fasilitas juga sangat mendukung, dan juga daripada sumber manusianya juga sangat mendukung. Kalau sumber daya manusianya sudah ada, tapi kalau pendukung-pendukung lain tidak akan tercukupkan dan semua itu akan menjadi pincang.
3: Menurut Nur Hayati, kondisi Nia Selatan yang masih masuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T juga menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan keberanian untuk keluar dari kondisi tersebut melalui perubahan bersama. Persoalan lain yang menjadi perhatian serius adalah tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS atau anak yang putus sekolah. Nur Hayati menyebut sekitar 19.000 anak masih menjadi sasaran penanganan dengan salah satu kendalanya adalah perbedaan data antara Kementerian Pendidikan, Dukcapil, dan pemerintah desa. Karena itu, Dinas Pendidikan Nia Selatan berharap seluruh pemangku kepentingan mengambil tanggung jawab secara bersama-sama untuk memperbaiki kondisi pendidikan daerah. Dengan demikian, persoalan numerasi, literasi, anak putus sekolah, dan pemerataan layanan pendidikan dapat secara bertahap dikurangi. Anover Lesulu melaporkan.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Medan menggelar forum konsultasi publik untuk menghimpun masukan dalam meningkatkan mutu layanan dalam program pendidikan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
5: Kegiatan di luar KBM.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 2 Kota Medan menggelar forum konsultasi publik atau FKP setelah lebih dari 2 bulan menjalankan proses pembelajaran. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap pelayanan sekolah dengan melibatkan berbagai unsur. Kepala SRT 2 Medan jenjang SD dan SMA, Syahri Palputra, mengatakan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan pembelajaran, tapi juga pengasuhan dan kehidupan siswa di asrama. Masukan berbagai pihak dibutuhkan untuk mendukung kedisiplinan, pembinaan karakter, hingga kesejahteraan psikologis anak.
5: Kegiatan di luar KBM harus punya ruh tersendiri yang mencerminkan kedisiplinan, pembinaan karakter, dan juga kesejahteraan psikologi bagi anak-anak. Jadi walaupun kegiatannya padat, Bapak-Ibu, kami mengharapkan masukan dari Bapak-Ibu nanti terkait dengan kondisi anak-anak yang di sini, bagaimana supaya bisa merasa juga tidak seperti terpenjara.
6: Sementara itu, perwakilan Kecamatan Medan Tuntungan dari Kelurahan Tanjung Slamet, Hendri Purba, menyoroti pentingnya standar pelayanan yang terukur. Menurutnya, selain kompetensi petugas dan pengawas,

0: Dan masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai waktu penyelesaian setiap pelayanan.
1: Yang terakhir yang kalau di Indonesia itu paling penting pelayanan itu durasi. Nah, kalau durasi kita nggak bisa ukur berapa, kita mau membuat pelayanan seperti saya minta informasi dengan Pak apa tadi, informasi data misalnya. Ya Pak, nanti kita berikan. Nantinya ini kapan? Maunya kan dibuatkan itu. Seberapa jauh dia? Seseorang mau mengambil data.
0: Menanggapi masukan tersebut, Humas SRT 2 Medan, Khairul Hasyim Haloho, SRT 2 Medan telah menetapkan waktu penyelesaian maksimal 10 hari. SRT 2 Medan juga membuka kemungkinan mempercepat waktu pelayanan menjadi 5 hari serta terus menyampaikan informasi perkembangan dan kegiatan siswa melalui media sosial. SRT 2 Medan juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung pelayanan sekolah sekaligus memberi kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi lebih luas dengan lingkungan masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Seseorang mau mengambil data.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Kepala BPMKG Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: buang sajalah sampahnya di sini. Gak ada yang lihat kok.
1: Tunggu, jangan buang sampah di situ. Cantik-cantik tapi jorok.
0: Eh, kau menghina aku?
1: Kamu yang menghina dirimu sendiri. Coba bayangkan, di wajahmu yang cantik ini tiba-tiba ada yang membuang kotoran. Apa reaksimu?
0: Ya marah lah.
1: Begitu juga deh masyarakat yang ada di sekitar ini. Pasti akan marah melihat orang yang buang sampah di jalanan yang sudah bersih seperti ini. Ayo ambil lagi sampahmu.
0: Ya, ya.

Ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nah, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nah, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

0: Tepuk Pramuka.
1: Tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional setiap tahunnya di Indonesia. Namun sebenarnya organisasi ini ada di seluruh dunia dengan seragam yang berbeda-beda. Di Indonesia, seragam pramuka didominasi dengan warna coklat. Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia, menginisiasi warna coklat untuk seragam pramuka. Hal ini bukan tanpa alasan. Ia senang berkelana ke bukit, gunung, hutan, dan juga laut. Perjalanan yang begitu jauh membuatnya tidak sadar kalau pakaiannya menjadi berubah warna. Hal ini disebabkan karena tubuhnya yang masuk ke dalam lumpur basah dan menjadi kering di badannya. Akhirnya, seluruh tubuh dan pakaiannya pun menjadi coklat. Sejak saat itulah, Powell tertarik menginisiasikan warna coklat untuk seragam anggota pramuka. Tujuannya agar tidak mudah kotor ketika sedang berpetualang.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam

0: Evir, cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya di kesempatan sore hari ini tampak di sekitar kota Medan dan sekitarnya diguyur hujan gitu, dan tentunya hampir seharian sih sebenarnya ya, dari pagi tadi sampai siang dan juga sore ini, tapi hujannya masih gerimis-gerimis mengundang begitu. Untuk Anda yang melakukan perjalanan, baik itu yang mengendarai kendaraan roda 2, roda 3 maupun roda 4, agar berhati-hati di perjalanan, jangan sampai ngebut-ngebut di jalan raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara.

0: negara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu, teater modern yang pertama kali, bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, dardanela, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater Bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia, semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa secara teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu, syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya ha-ha-hi-hi belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan regenerasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pungkiri lah, politik seni kita sudah sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton, berpikir sampai di rumah, memikir gitu, gak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai. Gak perlu direnungkan, gak perlu dipikiri, gak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim, teater Anak Negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada tiga fatwa yang dimanapun di dunia ada tiga fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Teater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Teater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya, konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ. Bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita. Puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario. Kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu. Sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat, yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater. Bahkan satu bulan, dua bulan itu harus dipesan tiketnya dulu. Kalau tidak, tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, sudah tutup. Siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis pertunjukannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya, Bang? Ya, ya. 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai sebuah warna baru dalam teater?
2: Ya, paling tidak teater kan harus ada kecenderungan sekarang teknologi bermain. Bagaimana kita membalut sebuah teater dengan teknologi tidak lepas di dalamnya? Itulah yang aku katakan tadi. Buat teater itu mulai menerobos teknologi sehingga dia bisa bermain tiga dimensi. Tiga dimensi gimana? Awal ceritanya dari layar ini. Melempar peti, tapi peti itu bisa jatuh di panggung. Ini kan bisa dilakukan dalam teater. Nah, supaya Gen Z juga bisa memanfaat dan ini menjadi motivasi yang tidak memahami bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga, tapi justru dia membuat manusia cerdas kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
0: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
4: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejenak kami hadirkan informasi untuk Anda, edukasi bahaya listrik saat banjir. Dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Medan, musim hujan telah tiba. Beberapa langkah preventif saat banjir yang dapat dilakukan antara lain, mencabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak, menaikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, apabila banjir semakin tinggi, masyarakat bisa segera mematikan aliran utama atau MCB yang di KWH meter atau lapor ke kantor PLN terdekat. Setelah banjir surut, masyarakat dihimbau untuk memastikan semua peralatan elektronik dalam keadaan kering sebelum digunakan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, WIP 3B Sumatera Utara, Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116, SMS dan WA 0811-616-943, Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini sudah informasi pukul 18 dan saatnya kami hadirkan untuk Anda yaitu lagu-lagu bernuansa islami. Dan nantinya kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan One Day One Ayat Penyejuk Hati. Jadi untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bundaku serta sahabat RRI yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, mari kita sambung kembali kajian kita di Surah At-Taubah di ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman

0: kepada hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, di ayat ini Allah menerangkan, ya, innama ya'muru, orang-orang yang memakmurkan masjid bukan hanya membangunnya secara fisik, tapi juga membangun lahir dan batinnya masjid itu, kepemimpinannya, umatnya, kepengurusannya, bahkan generasi-generasi kader mudanya. Ya'muru, siapa yang cocok memimpinnya, mengurusnya, adalah man amana billah wal yawmil akhir. Orang-orang yang cinta Allah dan takut mati. Ya. Artinya, mereka takut kalau mati, generasi selanjutnya punah. Ya. Tidak ada generasi yang berjiwa masjid lagi. Oleh karenanya, orang-orang yang cocok juga mengurus masjid ini, wa aqamas shalah. Ya. Mendirikan sholat, ya, cinta terhadap sholat, dan kemudian senantiasa melakukan, ya, perilaku-perilaku sholat di luar sholat itu sendiri. Orang yang senantiasa mengerjakan zakat, ya, karena zakat ini adalah bagian daripada hablum minannas, hubungan totalitas kita kepada manusia. Oleh karenanya, ya, muncul rasa takut itu kepada Allah. Kata Allah, janji Allah, inilah orang-orang yang akan selalu mendapat petunjuk arah hidupnya, insyaAllah bahagia dunia dan akhirat. Kalaupun dia terkena musibah, dia sadar bahwa musibah yang ia terima adalah bentuk daripada keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu Allah ingin mengajaknya untuk terbang lebih tinggi, mengangkat derajat manusia itu sendiri. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, alhamdulillah untuk kajian selanjutnya hadir bersama kita ada Ustaz muda kita, Ustaz Randy Harepa, selaku anggota Majlis Ta'lim As-Siddiqi. Pada beliau, falyatafaddal masykuran.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Julfadli dan para pendengar setia RRI di manapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita Quran Surah At-Taubah di ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang yang benar-benar memakmurkan masjid. Allah menyebutkan beberapa cirinya. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI maupun Anda berada, dalam kehidupan kita ataupun di lingkungan kita sehari-hari, ada seseorang yang setiap bulan dia rutin menyumbang untuk masjid. Itu adalah amal yang sangat baik. Tetapi kalau dia sendiri jarang datang ke masjid dan sholatnya masih sering ditinggalkan, maka ayat ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Jangan hanya membangun masjid di luar diri kita, tetapi bangun juga masjid dalam hati kita. Begitu juga seorang pemuda, dia mungkin gak punya banyak uang untuk disumbangkan ke masjid, tapi dia bisa membantu membersihkan masjid, mengikuti sholat berjamaah, belajar Quran di masjid, membantu kegiatan-kegiatan remaja masjid, dan mengajak teman-temannya kepada kebaikan. Itulah juga bagian dari memakmurkan masjid, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, memakmurkan masjid bukan hanya membuat bangunannya ramai, tetapi membuat hati manusia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia ada Ustaz Sarul Idrus MA. Pada beliau, falyatafaddal masykuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan, rahmati Allah, dan para sahabat da'i sekalian, ayat yang ke-18 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita siapa sebenarnya yang berhak, yang layak untuk memakmurkan masjid. Tadi sudah dijelaskan, dan sekarang kita coba ngambil beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan memakmurkan masjid. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, barang siapa membangun masjid untuk Allah, yang dia mengharapkan memang ridho Allah, dan keridhaan Allah, niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah dalam surga. Ini luar biasa ini, ya. Beruntunglah orang-orang yang dia membangun masjid, atau orang-orang yang telah menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah mengatakan, apabila kamu melihat seseorang membiasakan diri atau beribadah di masjid, maka bersaksilah bahwa ia orang yang beriman. Nah, ini sangat luar biasa, ya. Indikator beriman, Rasulullah mengatakan dia selalu ke masjid. Ya, kita melihat, ya, memang ini agak sulit kita melihat sekarang ini orang yang ke masjid itu. Ada baru-baru ini survei mengatakan, kita agak sedih juga, ya, bahwasanya kita umat Islam di Indonesia ini lebih daripada 100 juta orang katanya yang enggak sholat. Nah, seperti itu. Padahal kita kan dari 280 juta itu kita ada 85%, ya, itu banyak itu. Berarti hampir separuh kita melihat. Ya, memang kalau kita mau perhatikan masjid-masjid di sekitar kita yang memang di lingkungan umat Islam, berapa persen dari orang-orang yang sholat ke masjid dari jumlah penduduk yang ada? Nah, ini kita bisa melihat, ya. Tak terketuk hatinya ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal nggak ada kerjanya, tapi dia nggak mau ke masjid. Nah, oleh karena itu, ini adalah salah satu yang simple Rasulullah mengatakan. Kalau kamu melihat orang itu rajin ke masjid, maka bersaksilah bahwasanya orang tersebut beriman. Kemudian satu hadis lagi Rasulullah mengatakan, yang maknanya, barang siapa menyalakan penerangan lampu dalam masjid, niscaya para malaikat dan para pembawa aras senantiasa memohon ampun kepada Allah agar diampunkan dosanya selama lampu itu masih bercahaya dalam masjid, ya. Jadi kalau ada jalan-jalan yang mau ke masjid itu masih apa, kan kita melihat, kan, alangkah baiknya kita yang rumah dekat masjid itu kita beri penerangan. Ini salah satu amalan yang baik juga. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, marilah agar kita, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang layak memakmurkan masjid itu, mudah-mudahan kitalah orangnya, ya, yang beriman benar kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan kita tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah. Sahabat Qurani, sahabat RI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 18, yaitu sifat pemakmur masjid ada 3. Pertama, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Yang kedua, mempunyai semangat beribadah berupa sholat dan zakat. Yang ketiga, bukan sekedar pekerjaan iseng. Kekuatan cinta mukmin pada Allah menimbulkan semangat berkorban dalam melayani umat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu dalam waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Muntih, selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Ila liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

الله أكبر الله

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

peringat dimanapun berada di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Ishoras hacel pablagadari tuas Indonesia i Rusia imeyut ochen glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenia, kotoraya dlitsya bolshe 50 letia.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama fakta perdagangan bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah salah satu partner Rusia.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector, bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
19: Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan NTCong TBDU.
17: Economic connectivity, particularly in the NTCong TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan

0: kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
3: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
2: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
3: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
4: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
3: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
5: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
3: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
6: Ini merupakan wadah IDHKI, wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya hama penyakit.
7: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi

0: nasional hingga mencapai 9 triliun.
1: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
2: Oh, ya. Ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2020. Kita sudah bebas melalui 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit menyebabkan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas ya. Di tahun 2020 masuk ya. Dan masalah untuk di tahun itu tidak nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali mencari itu. Karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya. Baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain. Termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan gitu. Ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit itu.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
3: Di negara Indonesia yang akan mencegah penularan karantina yang berasal dari luar negeri.
0: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
5: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yaitu Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia, Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di Tunggal Putra yang sudah mengamankan tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
6: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin langsung semua ya pada TV sendiri. Mungkin yang berarti aja ya, kurang beruntung. Jadi satu-satunya ya, mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung sebenarnya jadi ketika bekerja diri lebih yakin.
5: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari gol terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi Pergar. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam bersama Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI, dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini, baik berzikir, taklim maupun mendengarkan kajian yang penuh berkah ini adalah bagian dari cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dan tentunya dengan harapan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam malah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk dalam hidup kehidupan kita. Sejatinya, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Allah tegaskan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan Allah, tidak ada keraguan terhadap Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sampai sekarang Al-Qur'an yang 30 juz, 114 surah, 6326 ayat tetap relevan dalam kondisi zaman kita saat ini. Apapun kondisinya, bagaimanapun zamannya, Al-Quran tetap relevan dalam hidup kehidupan kita. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah ini, sejatinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, maka bagi orang-orang yang bertakwa tidak ada pilihan kecuali petunjuknya adalah Al-Quran. Timbul pertanyaan, bagaimana orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran? Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina. Jika kalian meragukan Al-Quran
yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratim mim misli, maka buatlah satu surah semisal dengan mengajak orang-orang penolong-penolong selain Allah. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23 ini jelas Allah katakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Jika kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengan, bukan hanya sendiri tetapi mengajak kawan-kawan, mengajak kelompok, mengajak para ahli, mengajak para pakar, mungkin bisa dengan teknologi yang canggih. Itulah yang ditawarkan Allah. 14 abad yang lalu tantangan ini diberikan Allah, sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk membuat satu surah semisal Al-Quran. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah pada kesempatan ini. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua maupun surah Al-Baqarah ayat yang ke-23 ini memiliki munasabah yang begitu kuat, yang artinya bagi orang-orang yang bertakwa, Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupan yang tidak ada keraguan padanya. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan isyarat tentang orang-orang yang hidup melawan Allah dan melawan Al-Quran akan disiksa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24 Allah katakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kalian tidak mampu untuk membuatnya, dan pasti, kata Allah, dan pasti tidak akan mampu, karena Al-Quran firman Allah yang bijaksana dan berpengalaman, maka sayangi dirimu dengan cara beriman kepada Allah dan takutlah kalian akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bagi orang-orang yang ragu kepada Al-Quran, silakan buat semisal Al-Quran ini dengan mengajak kelompok-kelompoknya, mengajak kolega-koleganya, mengajak para pakar-pakarnya, buat semisal Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini diberikan, sampai saat ini tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membuat satu surah semisal Al-Quran. Jangankan membuat satu surah semisal Al-Quran, satu ayat pun tidak sanggup. Oh, tidak ada yang mencoba? Tidak. Musailamatul Kadzab dikatakan bahwasanya pernah mencoba untuk membuat semisal Al-Quran, namun dia tidak sanggup. Dia mau menandingi surah Al-Fil dengan surah Kodok, dan itu ditertawakan. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam yang penuh berkah ini, Allah bukan hanya menantang saja, tetapi juga Allah menjelaskan dan bisa dikatakan memvonis, fa'illam taf'alu walan taf'alu, jika kalian tidak mampu membuatnya, dan Allah katakan pasti tak sanggup membuatnya. Kata lan sini bukan tidak sanggup pada hari ini saja, sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun tidak akan sanggup untuk membuat semisal Al-Quran ini. Dan Allah mengingatkan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, maka kata Allah,
Allah menyiapkan neraka di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Para pendengar RRI dimanapun berada, kenapa Allah mengatakan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu? Karena jika kita perhatikan, batu adalah penghantar panas yang begitu luar biasa. Orang-orang di berbagai tempat jika ingin membakar sampai masuk masak daging-daging bahkan tulangnya, maka mereka membakar pakai batu. Kenapa bahan bakarnya manusia? Karena manusia ini jika dibakar, keluar minyak-minyaknya, bukan hanya senantiasa hidup apinya, tetapi bau yang keluar dari bau itu merupakan siksaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 23 dan ayat 24 ini mengajarkan kepada kita bahwasanya sejatinya tidak ada pilihan dalam hidup kita terhadap petunjuk yang begitu universal dan begitu komplit kecuali apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh sebab itu, dalam momentum yang penuh berkah ini, kita harus berikhtiar untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, untuk senantiasa belajar Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, mempelajari terus Al-Qur'an serta mengamalkan isi-isi Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita adalah di antara orang-orang yang bertakwa yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk di dalam hidup kehidupan kita. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian yang penuh berkah ini, mari kita mengajak keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi kita untuk semakin dekat kepada Al-Qur'an dengan mulai membacanya, kemudian mengkajinya, mentadabburinya, dan mengamalkan isi-isi kandungan Al-Qur'an. Siapapun kita, sesuai dengan kapasitas kita, mari kita sampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ini kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada orang-orang yang kita kasihi. Sejatinya dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ini, ini adalah bagian dari cara kita menyampaikan dakwah kepada orang lain. Ini adalah bagian dari cara kita menolong agama Allah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian mimbar agama Islam, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Kita berdoa, bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah serta kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah mendidik keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi Islami. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini sudah diinformasi jam 8 malam, itu artinya Gilang sudah waktunya untuk pamit undur diri dan tentunya mengawali Anda bersama dengan penyiar berikutnya Anggila Rasati. Kami akan hadirkan untuk Anda yaitu drama mini dengan judul Penunggu Pohon Beringin. Dan dengan begitu saya Gilang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat mendengarkan drama mini dengan Penunggu Pohon Beringin.
5: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
6: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
7: Jadi, kamu jual berapa, nak?
6: Hari ini, aku jual 20 gelas es, ibu.
7: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben, gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000, gajinya 2.000 rupiah.
6: Ibu Lestari lagi baik, ibu. Makanya gajinya lebih.
7: Oh, ya ampun.
6: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh nggak?
7: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
6: Siap, ibu.
7: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang nak, itu bijinya. Jadi Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu nak.
0: Uti sih nakal Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Ya, Ami ngajinya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tude. Ibu tadi cari Tude ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tude-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh, asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar.
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang satu kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang, harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu monyet?

0: Ya Allah, kemana anak ini? Sudah 2 jam hujan, dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan, Bu. Jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari. Kepalanya terbentur di batu. Kepalanya berdarah. Terus pingsan deh, Bu. Kakak Wati turun ke kampung. Kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan, nak?
1: Kan Uti, Bu. Katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana. Tapi Uti penasaran, Bu. Katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu, Bu. Kami takut. Terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang. Sampai kesandung batu, Bu. Terus pingsan deh.
0: Ya Allah, nak. Kan ibu sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih, Bu. Gak mau dibilangin. Ami dingin sekali, Bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya, nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya, nak.
2: Ya Allah, anakku. Kamu begitu keras bekerja. Padahal, ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu, nak.

0: Pagi-pagi sudah ribut suara senso itu.
1: Pagi, Bu Rahma.
0: Pagi, Pak.
1: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
0: Caping? Saraung, Pak.
1: Orang kota kan sebutnya caping.
0: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
1: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
0: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
1: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
0: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
1: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
0: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
1: Kenapa, Bu?
0: Bapak nggak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
1: Kok bisa, Bu?
0: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekek ke Bapak. Bapak kehabisan nafas, nggak bisa minta tolong, gimana?
1: Seram begitu, Bu.
0: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
1: Nggak jadi, Saya pulang aja, Bu.
0: Pulang aja sana, Pak, pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu, Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
0: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
0: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
0: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
0: Anakku, Manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan, yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.
4: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
5: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
6: Ya ampun, nak. Mama masih nyuci piring ini. Sama papa dulu ya.
5: Papa lagi main handphone, ma. Nanti kak dimarahin.
6: Aduh. Pa, opa.
7: Kenapa?
6: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap. Mama juga belum makan nih, pa. Laper. Dari tadi beresin ini itu.
7: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
8: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimana saja Anda berada. Yes, Anggila Rasati kembali lagi hadir untuk Anda dalam edan malam ini di hari Kamis 3 September 2026. Udah tanggal 3 aja, ya Allah, udah tanggal 3. Setidak terasa itu ya guys ya. Guys, baik pendengar Pro 1 seperti biasa ya, Anggi sudah siapkan banyak informasi, lagu-lagu enak juga untuk menemani suasana malam Anda. Semoga hari ini urusannya lancar, rezekinya baik, kesehatannya juga makin-makin bagus, kemudian harinya bahagia, semua aktivitas dan urusan itu baik-baik saja, hari ini berjalan dengan sesuai harapan. Semoga semuanya bahagia, happy, tetap bersyukur, dan tentunya menutup hari ini dengan rasa tenang, tidur juga jadi lebih nyaman gitu ya. Kalau seharian tuh enak, pasti tidur juga jadi lebih nyaman ya kan. Baiklah pendengar Pro 1, sampai jam 9 malam nanti akan ada informasi-informasi menarik untuk Anda, lagu-lagu yang enak juga sudah yang disiapkan. Jangan lupa nanti jam 9 malam juga akan ada Ruang Rindu, Rindu Kalilah, untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, disitulah tempatnya sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anggi di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Per satu, penyakit demam tifoid atau yang populer kita kenal sebagai tipes selalu membuat pengidapnya bingung dalam memilih asupan harian. Menjaga kebersihan dan pola makan menjadi kunci utama supaya proses penyembuhan berlangsung lebih cepat. Nah, spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfayazi SPGK menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang higienis serta diolah secara mandiri di rumah. Penggunaan real food atau makanan utuh yang dicuci bersih sangat dianjurkan untuk mencegah kontaminasi bakteri lebih lanjut. Jadi makanannya itu harus yang tinggi protein, tinggi serat, dan kalau bisa tetap harus makan probiotik nih untuk Anda yang sedang sakit tipes ya. Menurut Dr. Yaze, pemenuhan kebutuhan probiotik tidak harus didapat dari produk kemasan olahan berbahan mahal seperti yogurt. Bahan makanan lokal yang terjangkau justru bisa menjadi pilihan yang tepat. Jadi probiotik itu gak harus yang dikemasan, gak harus yogurt kayak tempe, tahu, itu oke kok, gak apa-apa. Karena tempe itu masih mengandung probiotik, jadi gak harus beli makanan yang mahal untuk diet gitu, kata dokter. Nah, selain probiotik, asupan serat dari sayur dan buah juga tetap menjadi kebutuhan krusial bagi pasien tipes untuk mendukung kesehatan pencernaan. Idealnya, tubuh itu membutuhkan sekitar 25 sampai dengan 30 gram serat setiap hari.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

That was from Arash featuring Helena, Broken Angel. Pendengar Pro 1, otoritas Korea Selatan memperketat pemeriksaan keamanan terhadap sawi putih, Chinese cabbage impor dari China, dan produk kimchi setelah ditemukan pemasok di China yang menggunakan formaldehida, zat yang diketahui bersifat karsinogenik pada manusia, untuk memperpanjang masa kesegaran sawi putih setelah dipanen. Oh my God. Otoritas pemerintah pusat dan daerah Korea Selatan menyatakan telah memperkuat pemeriksaan di pintu masuk negara serta memperluas pengujian untuk mendeteksi formaldehida dan zat berbahaya lain yang mungkin ada pada bahan pangan dari China. Nah, jadi hari Senin kemarin, Wali Kota Seoul, Oh Se-hoon, mengunjungi Seoul Research Institute of Public Health and Environment untuk melihat langsung proses pemeriksaan, termasuk persiapan sampel sampai dengan analisis laboratorium terhadap sawi putih dan kimchi berbahan sawi putih yang dikumpulkan untuk diuji. Nah, jadi ia mengatakan pemeriksaan rutin akan diperkuat tidak hanya untuk mendeteksi formaldehida, tapi juga memastikan bahan pangan dari China tidak terpapar logam berat, pewarna buatan, maupun zat berbahaya lainnya.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan malam ini, hari Kamis 3 September 2026. Anggi sudah semakin semangat karena suara Anggi sudah sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan sudah membaik ya. Jadi Anggi tambah semangat lagi nih untuk siaran menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, jangan lupa pastikan lagu yang Anda request tidak boleh lebih rilisnya itu dari tahun 2010. 2010 ke atas sudah gak bisa, 2010 ke bawah yang boleh ya. Jadi maksimal tahun 2010 rilisnya. Lebih dari itu mohon maaf tidak bisa ngiputar. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Anda telepon, chat boleh di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Sesaat lagi Ruang Rindu untuk Anda, jangan kemana-mana.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: pinjol?
1: Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Rindu dengan lagu-lagu lama? Lagu 2000-an?

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: That was from BBA with Dancing Queen mengawali Ruang Rindu malam hari ini barengan sama Gilora Sati sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, di request sama Ilham di Johor. Selamat malam Kakak Anggi, selamat malam Ruang Rindu. Alhamdulillah katanya suara Kak Anggi sudah kembali pulih. Belum kembali pulih ya. Masih serak-serak, masih ada berat-beratnya dikit. Belum. Ini belum. aku katanya mau request lagu dari Samsons ABBA yang judulnya Dancing Queen. Terima kasih untuk Kakak Anggi, kembali kasih. Terus juga ada Haris, selamat malam Anggi, selamat malam Ruang Rindu. Haris di Dr. Mansyur yang mau request lagu dari Samsons dengan Luluh. Oke. Terima kasih untuk Anggi, semoga sehat selalu. Terima kasih. Untuk Anda yang ingin dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda, pastikan tidak lebih dari tahun 2010 rilisnya. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Anda boleh telepon dan WhatsApp, chat WhatsApp 08 11 616 943. Oh ya, jangan lewatkan ya pendengar Pro 1, nanti hari Sabtu ya akan ada RRI Fest Medan 2026. Nah lo, Anda boleh datang ke sana ya. Ya sudah, ini sudah ada yang telepon, kita angkat dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Alhamdulillah sudah sedikit sembuh-sembuh, cuman masih serak-serak gitu. Oke, baiklah, gimana kabarnya Bu Ratni?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Baik, Ibu Ratni mau dengerin lagu apa?
1: Ya,
0: ya memang lagu lama. Ya memang lagu lama. Iya, boleh. Bruri Marantika yang mana? Oke, nanti diputerin. Kembali kasih. Amin. Yes. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ratni. Ada Ibu Ratni di Martubung yang request lagu dari Bruri Marantika, Aku Jatuh Cinta. Oke, nanti Anggi puterin setelah lagu Luluh ya Ibu Ratni ya, karena tadi sudah ada yang request lagu itu tadi. Jadi Anggi akan puterin dulu lagunya ya. Jangan lupa loh pendengar Pro 1, nanti hari Sabtu di RRI Medan ada RRI Fest Medan 2026. Anda boleh ikut hadir di situ ya, rame-ramein, karena di situ akan ada senam sehat dan lucky draw. Terus juga ada bazar UMKM, tarian tradisional, lomba mewarnai, cek kesehatan gratis. Wah, pokoknya rame nanti ya di halaman RRI Medan hari Sabtu 5 September 2026. Acaranya sudah kita mulai jam 7 pagi RRI Fest Medan 2026. Ikut serukan dong ya, ikut rame-ramekan, yes. Baiklah, lanjut lagi. Ini sudah ada pendengar yang ikut bergabung via chat WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Ada Umara, selamat malam Kakak Anggi, selamat malam Ruang Rindu. Umara, ya namanya keren loh, Umara. Kalau nama Abang Anggi tuh Umbara, ini Umara ya. Umara di Simpang Limun mau dengerin lagu dari M2M, Everything You Do. Terima kasih untuk Kak Anggi, semoga sehat selalu. Dan untuk tim Pro 1 RRI Medan, semangat-semangat semuanya. Siap. Baiklah, kita balik dulu ke lagu. Sekarang Anggi mau puterin dari Samsons dengan Luluh.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap

Yes, that was from M2M, Everything You Do. Aduh, ini lagunya benar-benar deh masa muda Anggi kali ya. Dengerin lagu ini, wih, berasa kayak masih umur 20-an. Baik pendengar Pro 1, kita lanjut lagi untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda. Anda boleh telepon atau juga chat di WhatsApp Pro 1 malam hari ini di Ruang Rindu 08 11 616 943. Tapi pastikan lagu yang Anda request itu tidak lebih dari tahun 2010. Jadi dilihat dulu, dicek dulu, ini kira-kira lagu yang mau di request lagunya lebih dari tahun 2010 enggak? Bebas, boleh Indonesia, boleh juga internasional. Dan ternyata malam ini kebanyakan yang request lagu internasional loh. Kita lanjut lagi, sekarang sudah ada Rinaldi Koto. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, rindu kalilah. Rinaldi Koto di Bilal mau request lagunya Skid Row yang judulnya Remember You. Untuk Kak Anggi, sehat selalu dan tetap semangat sampai akhir siaran. Terima kasih. Hengki di Gaperta Ujung, malam Anggi, Ruang Rindu, rindu kalilah. Hengki mau dengerin lagu dari Culture Club yang judulnya Karma Carmelian. Thank you ya Anggi, sehat-sehat dan jangan lupa bahagia. Oh tidak mungkin, saya tidak pernah lupa untuk bahagia ya. Gak lupa, lupa aja pun tetap bahagia, apalagi gak lupa ya. Oke, nanti Anggi akan puterin lagu dari Culture Clubnya, Karma Carmelian-nya ya. Sabar ya, kita mengantri malam ini. Lanjut lagi ada Andi Arief. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Anggi? Alhamdulillah Anggi baik.

cuman suaranya memang belum kembali normal seperti biasa ya. Andi di Klambir 5 mau request lagunya El Kasih Kau Tiga Kan Cintaku untuk Kak Anggi, semoga lekas pulih ya, amin. Yes, terima kasih. Kemudian lanjut lagi, ini sudah ada Tito, selamat malam Kak Anggi, selamat malam Ruang Rindu. Tito di STM mau request lagunya Ari Lasso featuring dengan Melly, judulnya Jika. Terima kasih untuk Kak Anggi yang seksi suaranya meskipun lagi sakit. Oh iya sih, Anggi juga sebenarnya agak-agak suka suara Anggi yang seperti ini, tapi tidak mungkin, tidak mungkin ya, suaranya harus kembali seperti semula dong ya. Kalau suaranya kayak gini Anggi suka, tapi kalau yang kayak kemarin hilang-hilang gak suka. Malam ini boleh lah ya suaranya ya, serak-serak basah gimana gitu ya. Baiklah pendengar Pro 1, kita lanjut lagi untuk single di Ruang Rindu berikutnya. Ini ada dua single mancanegara yang di request via chat WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Sekarang ada Skid Row, I Remember You.

0: Yang terdengar ini adalah suara deru mesin jahit yang kerap memecah kesunyian malam. Tak banyak yang tahu kalau kaki-kaki yang mengayun pada mesin jahit itu adalah kaki seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Beliau adalah Aibda Rasman. Di balik seragam coklat yang identik dengan ketegasan dan disiplin, tersimpan cerita-cerita pengabdian yang penuh ketulusan. Seorang anggota Polri yang menjalani tugasnya dengan cara yang sederhana namun bermakna. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Polri, namun beliau masih sempat memainkan jarum dan benang dengan mesin jahitnya.
1: Masuk polisi di tahun 99. Maksudnya tahun 99 pendidikannya, tahun 2000 dinasnya. Terus tentang menjahit, itu dari remaja udah sering melihat apa saudara abang yang paling besar. Jadi karena seringnya mungkin dan juga berbakat mungkin arah ke sana, sehingga bisa sedikit demi sedikit setelah dipraktekkan gitu. Terus lanjut di waktu senggang ada sedikit waktu di dinas, setelah dinas sore ataupun setelah piket besoknya, di situ disempatkan sedikit demi sedikit gitu.
0: Kemampuan menjahit Pak Rasman diperoleh secara otodidak. Dari hobinya tersebut memberi berkah tersendiri. Aibda Rasman memanfaatkan waktu luangnya di rumah untuk menyalurkan hobinya menjahit yang dia dapat sejak usia sekolah.
1: Sebetulnya belajar tidak tertarik secara langsung, hanya saja ingin tahu pertamanya, terus lama-lama dikerjakan, dipraktekkan, ternyata bisa, tidak susah. Mungkin karena termasuk juga dengan hobi dan juga memang berbakat ke situ. Karena nggak pernah belajar, dia bisa tuh bisa sendiri setelah coba sedikit-sedikit terus bisa gitu. Pekerjaan kami sangat padat, sangat sedikit waktu untuk luang untuk melakukan itu. Yang jelasnya itu kalau piket 24 jam, besoknya dari pagi ke pagi, besok siangnya itu ada waktu karena malamnya baru masuk lagi. Nah, itu sekitar tengah hari ke sore bisa gitu. Itu yang sering dilakukan.
0: Apa yang dilakukan oleh Aibda Rasman mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari keluarga dan rekan-rekan kerjanya. Awalnya semua meragukan kemampuan Pak Rasman. Namun begitu melihat hasilnya, sekarang tidak perorangan, namun sudah ratusan yang menjadi pelanggannya.
1: Kalau tanggapan keluarga biasa-biasa saja, hanya lagi pula kan ini tidak terlampau digeluti kali arah ke sana, berhubung karena memang belum profesional kali tentang itu, dan karena memang awalnya nggak pernah belajar, hanya saja dicoba-coba aja. Terus pun nggak makan waktu yang banyak di situ, jadi keluarga biasa-biasa aja, enjoy-enjoy aja gitu. Setelah pertamanya dicoba untuk menjahit ini, memperbaiki baju jatah dinas, karena kan baju jatah kan sekali setahun atau sekali dua tahun dapat itu, sementara ukurannya selalu tidak pas kebesaran gitu. Jadi pertamanya saya coba dulu untuk pakaian saya, bagaimana supaya pas dipakai, ternyata bisa. Terus dikabari sama rekan-rekan, dan rekan-rekan sendiri pun yang nanya, bajumu kok bisa pas? Saya sendiri, pertamanya rekan-rekan itu nggak percaya. Ternyata setelah diterangkan ada yang percaya, sehingga mereka yakin, dan yakin itu saya bisa. Jadi saya coba, ternyata sampai saat ini udah bisa dibilang hampir ratusan orang untuk mempermak pakaian orang, satu pun mudah-mudahan tidak ada yang kecewa gitu.
0: Bagi Aibda Rasman, pekerjaan sebagai polisi dan penjahit sama-sama melayani masyarakat. Suatu kebanggaan baginya bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik secara kedinasan maupun sebagai masyarakat biasa.
1: melayani sudah jelas tidak terutama untuk dijadikan sebagai ibadah, menolong orang lain, mempermudah urusan orang supaya mereka itu tidak susah-susah mencari tukang jahit yang jauh-jauh. Lagi pula karena rekan-rekan gitu sambil menolong gitu, mereka itu saya kasih harga miring jauh dari harga yang standar orang tukang jahit yang sebenarnya, supaya mereka juga menghemat waktu, menghemat biaya, juga hemat waktu mencari yang tukang jahit yang apa yang jauh-jauh, karena di dunia polisi ini sangat sedikit untuk luang waktu gitu, seperti yang saya bilang tadi. Terus kalau masalah pelayanan ke masyarakat, ya ada juga sih kita sesekali tetangga ataupun saudara yang tahu, ada juga yang menjahitkan, mereka senang, ya kami pun senang sekeluarga itu karena bisa menolong saudara sama tetangga gitu, kami bangga itu.
0: Untuk mengayomi masyarakat, Aibda Rasman tidak pernah memilih kepada siapa dia harus memberikan bantuan jasanya. Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula.
1: Saya tidak peduli dengan siapapun itu di sekitar saya, baik itu suku, agama, ataupun siapapun itu. Yang penting, bisa saya memberi pertolongan, mempermudah urusan orang, saya lakukan itu. Karena saya suatu kebanggaan dan sangat bangga melakukan itu. Dan pesan saya juga, setiap orang, kembangkanlah bakat apapun itu yang bisa menolong orang lain dan mempermudah urusan orang lain. Yakinlah itu bahwasanya pasti ada manfaatnya dan pasti ada balasannya yang untuk yang terbaik ke depannya. Dan sebagai contoh, supaya bagaimana supaya dicontohkan oleh anak-anak dan generasi ke depan.
0: Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula. Pengabdian tidak selalu harus ditunjukkan lewat seragam dan pangkat. Pemikirannya menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain adalah satu hal yang paling mulia. Ia percaya Polri hadir bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang siap membantu dalam hal sekecil apapun. Kisah Aibda Rasman mengingatkan kita bahwa kemanusiaan adalah inti dari pengabdian. Di balik tugas yang berat dan tanggung jawab yang besar, selalu ada ruang untuk berbagi, mengabdi, dan menebar kebaikan dengan cara yang paling sederhana namun bermakna. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Masih dengan Kau Tigakan Cinta di request via chat WhatsApp Pro 1 di ruang rindu 0811 616 943, ya. Sudah ramai sekali malam hari ini. Sabar ya. Satu persatu Anggi akan bacain ya. Satu persatu Anggi akan bacain chatnya. Lagunya juga pasti Anggi puterin. Jadi sabar ya, jangan di chat lagi, nanti takutnya naik ke atas chatnya ya. Kita lanjut lagi, pendengar Pro 1 ini sudah ada halo selamat malam kakak penyiar, mau request lagunya Hijau Daun yang judulnya Setiap Detik. Ucapannya untuk Uti yang lagi kerja, semangat terus ya. Salam dari siapa nih namanya? Hanif ya. Kalau dilihat dari kontak profilnya itu, kontak info profilnya Hanif. Ya udahlah, aku kasih nama Hanif aja di sini ya. Anggi kasih nama Hanif aja ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Kiki di Tanjung Gusta. Selamat malam RRI Pro 1 Medan, malam juga. Ruang rindu, rindu kalilah. Hai Anggi, Kiki di Jalan Imam Tanjung Gusta. Mau dengerin lagu dari Michael Bublé yang judulnya Home. Terima kasih ya Anggi, sehat selalu, kembali kasih. Lanjut lagi, sudah ada Akbar Aritonang di Tuntungan. Katanya pengen kali dengerin lagu dari Raja yang judulnya Tak Akan Melupakanmu. Untuk Kak Anggi, selamat bertugas dan terima kasih, kembali kasih. Terus juga ada Aini Sanusi yang request lagunya Bunga, Ojo Ngono. Lagunya untuk yang lagi dengerin aja. Siap. Anggi akan puterin satu persatu, jadi mohon bersabar untuk Anda pendengar Pro 1. Ya Anggi pasti puterin lagunya, jadi sabar ya. Pasti Anggi puterin sesuai dengan urutan yang sudah request malam hari ini ya. Di ruang rindu Anda boleh dengerin lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional. Caranya gampang kali, Anda tinggal chat atau juga telepon di nomor WhatsApp Pro 1. Voice note juga boleh kok ya, di 0811 616 943. Sekali lagi untuk nomor WhatsApp Pro 1, 0811 616 943. Ruang rindu, tapi pastikan lagu yang Anda request itu tidak lebih dari tahun 2010 rilisnya. Jadi kalau udah 2011 itu gak bisa diputerin lagunya ya. So dicek dulu kira-kira lagu yang di request ini sudah sesuai kriteria gak untuk ikutan ruang rindu. Yes. Kita lanjut lagi, sekarang ada Ari Lasso featuring dengan Melly dengan Jika.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

That was from Michael Bublé with Home. Sudah Anggi puterin di ruang rindu, rindu kalilah. Udah jam 10 lebih 5 menit saat ini, gak kerasa ya, udah jam 10 malam aja ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di ruang rindu, silakan Anda boleh telepon atau juga chat voice note juga boleh di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Anda boleh request lagu lawas favorit Anda, kesukaan Anda. Yang pastinya tidak lebih dari tahun 2010 ya rilisnya ya, tidak lebih dari tahun 2010 rilisnya. Jadi boleh Indonesia, boleh juga internasional. Dicek dulu kira-kira lagu yang mau Anda request itu sudah sesuai kriteria. Sudah sesuai kriteria ruang rindu enggak? Jadi tidak boleh lebih dari 2010 rilisnya. 2010 ke atas tuh enggak boleh ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini boleh telepon, boleh chat atau juga boleh voice note di 0811-616-943. Selamat malam, ada Tiur di Tanjung Anom mau request lagu dari Naf yang tak pernah bisa mencintaimu. Siap, nanti Anggi puterin. Lanjut lagi ada Yusli, ruang rindu request lagunya Gloria Estefan dengan Moment. Kak Anggi terima kasih, semangat selalu, kembali kasih. Kemudian ini sudah ada Ari di Kendari mau request lagunya Gigi yang Janji. Oke. Untuk semua-semuanya deh, siap. Ya udah kalau gitu langsung aja Anggi puterin untuk lagu berikutnya. Sekarang ada Raja dengan Takkan Melupakanmu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

dari Naaf dengan yang tak pernah bisa mencintaimu sudah ngiputerin di ruang rindu malam hari ini. Rindu kalilah. Iya. Enak ya muterin lagu-lagu lama, dengerin lagu-lagu lama yang membuat kita jadi bernostalgia gitu ya. Bahkan sampai bernostalgila gitu ya. Enak ya. Ya, ini memang waktunya, ini memang wadahnya untuk Anda yang ingin sekali mendengarkan lagu-lagu lawas kesukaan Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, mancanegara. Silakan Anda boleh telepon, boleh chat, boleh voice note juga di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 di 0

musisi yang sama, di request lagu yang lain aja ya, jangan Hijau Daun lagi ya, biar ada variasinya, jangan Hijau Daun gitu semuanya, nggak enak nanti kita dengerinnya ya. Oke, untuk Pangeran di USU boleh request lagu yang lain, jangan Hijau Daun lagi karena tadi Hijau Daun sudah ngiputerin ya. Ya wes, kita lanjut lagi. Sekarang pendengar Pro 1, ada lagu lawas mancanegara dari Gloria Estefan, Don't Let This Moment End.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Ya, pendengar Pro 1 dari Panbers dengan Pilu, lah kenapa tiba-tiba dia hening ya? Saya kaget tiba-tiba dia terdiam gitu ya. Coba nanti lagi cek lagi ya, kenapa tuh lagunya tiba-tiba begitu ya. Baik, masih di ruang rindu, rindu kalilah. Untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, silakan Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943 ya. Kita lanjut lagi, ini sudah ada Andika di Krakatau. Assalamualaikum Kak Anggi, ini dari Andika di Krakatau. Lagunya Ungu Demi Waktu, udah itu aja Kak. Terima kasih, kembali kasih. Lanjut lagi ada Amin di Glugur, mau request lagunya dari Ari Lasso dengan Hampa, terima kasih. Oke, ini chat di WhatsApp Pro 1 sudah kosong. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau request lagu, yang belum kedapatan, belum ikutan request, silakan ya. Mungkin pada khawatir, ah udah banyak itu ya. Tenang, karena Anggi bacanya cepet ya, dan lagunya juga udah pada Anggi puterin. Jadi sekarang chatnya lagi kosong nih, jadi boleh chat aja langsung ke Pro 1 di 0811-616-943. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, tapi pastikan lagu yang Anda request itu tidak lebih dari tahun 2010 rilisnya. Jadi pastikan dulu sebelum request, dicek dulu kira-kira lagu yang mau didengerin ini rilisnya tahun berapa. Kalau udah tahun 2011 sudah gak bisa ngiputerin. Jadi pastikan mau request lagu di ruang rindu harus sesuai kriteria, biar kita main cepet sat-set gitu ya, semuanya bisa diputerin. Oke, okay? Anda boleh telepon, boleh chat, atau juga boleh voice note di nomor WhatsApp Pro 1 0811-616-943. Next, sekarang ada Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih di Ruang Rindu.

0: Tidur, Pak.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
3: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal.
2: Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata,
3: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
2: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dari Ungu dengan Demi Waktu sedang diputerin di Ruang Rindu, rindu kalilah. Baiklah, ini sudah ada 3 WhatsApp terakhir di Pro 1 RRI Medan malam hari ini di Ruang Rindu. Selamat malam, ada Abang Dasamsul Adha di Langkat ya. Merequest lagunya Kus Plus yang judulnya Diana. Siap Abang. Abang juga kirim voice note, kita dengerin dulu deh. Abang ngomong apa sih? Kita mau dengerin dulu nih.
1: Jalan malam dari kampung menuju Binjai ditemani Pro 1.
0: Oke, mantap. Terima kasih untuk Bang Samsul. Bang Samsul Adha di Langkat yang lagi jalan malam nih dengerin Pro 1. Semoga Abang selamat sampai tujuan ya, Bang. Dan tetap bersabar karena lagunya pasti Anggi puterin. Sabar ya, Bang ya. Tenang aja, Bang. Pokoknya duduk manis Abang di situ ya. Anggi pasti puterin lagunya. Lanjut lagi ada Widi di Rantau Prapat. Assalamualaikum kakak, saya Widi dari kota Rantau Prapat. Wah, banyak teman-teman dari Rantau Prapat nih ya. Mau request lagunya Dewa 19 yang judulnya Kangen. Salam ya buat Aisyah, cinta pertama aku. Oke, nanti diputerin, sabar ya. Yes. Lanjut lagi, ini sudah ada Guntari di Rantau Prapat. Nah, ini juga Rantau Prapat nih ya. Di Desa Pagarsari. Katanya pendatang baru nih di RRI Pro 1 Medan, salam kenal. Salam kenal kembali untuk Guntari di Rantau Prapat ya. Baiklah, untuk lagu berikutnya, sekarang pendengar Pro 1 Anggi akan puterin dari Ari Lasso dengan Hampa. Jangan kemana-mana, lagunya pasti akan Anggi puterin. Gak perlu khawatir, Anggi bacain WhatsAppnya, Anggi pasti puterin lagunya. Tetap di Ruang Rindu.

pukul 22:59 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita sudah harus kita sudahi nih Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ini sudah ada WhatsApp terakhir dari Surya Dharma di Pekan Labuhan, mau request lagunya Minoru Merindukanmu. Oke, nanti lagunya Minoru akan Anggi putarin di Jazz Music ya setelah Ruang Rindu. Jadi tenang, tetap Anggi putarkan biar semuanya happy dan senang ya. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Terima kasih semuanya. Untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda yang belum bisa tidur, masih insomnia, tenang, Anggi akan puterin lagu-lagu untuk menghantarkan tidur Anda, menghantarkan istirahat Anda malam hari ini ya. Jadi pastikan tetap terus station di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terakhir di Ruang Rindu, Dewa 19 dengan Kangen.

0: Dasar kau pembunuh. Tahun lalu kau bunuh ayahku karena nikotinmu. Hari ini kau bunuh abangku karena asapmu. Dasar rokok jahat. Pembunuh.
1: Berhentilah merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kanker dan penyebab kematian. Sehat itu mahal, bro.
2: Koma 3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa. Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
2: Ernest Hemingway, seorang penulis novel kebangsaan Amerika Serikat, mengatakan, "Perbaiki jika ada sesuatu yang salah. Namun latihlah diri Anda untuk tidak merasa cemas. Rasa cemas tidak akan memperbaiki apa-apa.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Seorang bijak harus mempunyai uang di dalam kepalanya, tetapi bukan di hatinya. Jonathan Swift.

Ya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Anggila Rosati pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda sudah mendengarkan lagi siaran sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi. Besok Anda dan juga Anggi akan ketemu lagi di Medan sore ini jam 3 sore. Anggi sudah akan ada di sini untuk menemani Anda. Selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan. Emosi di dalam jiwa, kebencian yang menggelora terhadap seseorang yang melukai hati ini. Hari demi hari, terkadang ada pribadi-pribadi yang hadir dalam kehidupan ini memberikan onak duri. Katanya menyayat hati, pandangannya sinis, seolah-olah diri ini tak berarti. Tiada pesan positif dalam setiap komunikasi yang terjalin di kehidupan ini. Rasa benci yang ada di dalam diri, sebesar apapun rasa benci itu, itu adalah menjadi penyakit di dalam diri. Hate is only harming yourself. Membenci hanya merugikan dirimu sendiri. Because most of the people who hate you will not be cursed with hate. Karena sebagian besar orang yang kamu benci tak akan peduli dengan kebencianmu. Sahabatku, sahabat inspirasi, kebencian bukanlah pilihan kehidupan. Kebencian itu adalah suara-suara setan yang melemahkan hati yang bahagia. You must be happy in your life. Engkau harus bahagia dalam hidupmu. Tiada pilihan lain bahwa hidupmu adalah bahagia. My life is happy. Harus bahagia dan terus bahagia karena hidup ini adalah indah. Jangan terlalu banyak belajar dengan membenci orang lain karena kebencianmu itu tidak akan dipedulikannya. Dia sedang tertidur pulas dan engkau sedang memikirkannya. Dia sedang menikmati kehidupannya dalam kebahagiaan yang dia jalani dan engkau sedang memikirkannya dalam kebencian yang engkau tumbuhkan di dalam jiwa. Sahabatku, hate is only harming yourself. Membenci hanya merugikan dirimu sendiri. Maka tumbuhkanlah rasa bahagiamu, kuburlah rasa kebencianmu, karena rasa bencimu tidak mampu merubah kehidupan siapapun yang ada di sekelilingmu. Tapi rasa bencimu akan membuat suram kebahagiaan hidupmu. Jangan tumbuh kembangkan rasa benci di dalam diri, karena itu adalah bisikan-bisikan musuh-musuh kebaikan hati ini, musuh-musuh kebahagiaan hati ini. Hari ini hidupmu hanya untuk bahagia. Hidupmu hanya untuk menggambarkan penduduk-penduduk surga. Tiada kebencian di dalam surga, tiada duka di dalam surga. Dan hari ini kita adalah pribadi-pribadi surga yang berbahagia semasa hidup, dan insya Allah berbahagia saat tiada, dan berbahagia sampai nanti akhirnya di surga.

bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

Mendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz, Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Kamis 3 September 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk mendengarkan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari Jumat, 4 September tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pendengar, waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5:04. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Oh, Slimer!

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan. Hari ini langsung dari Pro Satu Ranai yang akan membawakan tema lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya akan kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan bersama dengan Prosatu Ranai. Dan tentunya nanti akan dipandu oleh presenter Aspa Rizan. Dan nantinya juga akan ada Ustazah Hajah Holijah

0: Jadi perhatian para pemimpin, siapa pemimpin itu adalah kepala keluarga. Siapa kepala keluarga itu adalah kaum bapak ya, laki-laki. Jadi dititik beratkan untuk memperhatikan keluarga sehingga nanti menjadi lingkungan yang sehat di dalam bermasyarakat. Namun sebelum kita membicarakan anggota keluarga dan lingkungan ini, Islam juga menitik beratkan, gitu ya, menitik beratkan bahwa tanggung jawab besar kepada kepada keluarga itu utamanya adalah seorang pemimpin tadi, yeah, adalah bapak, gitu ya, yang nanti dia membawahi anggota-anggota keluarga lainnya. Dan pada intinya setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang memberikan tanggung jawab siapa? Nah, adalah kepala keluarga. Jadi contohnya misalnya sebagai seorang ibu, berarti bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di dalam rumah, baik itu mendidik anak, mengasuh, kemudian memberikan asupan gizi yang baik, gitu, yang mengelola gizinya, makanannya, gitu. Itu adalah seorang ibu, itu adalah tanggung jawab seorang ibu, dan dimonitor oleh bapak, kepala keluarga tadi. Nah, begitu. Jadi hal ini pun sudah dicantumkan di dalam Al-Quran sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita bukan melupakan, tapi kadang-kadang tersilap, gitu ya, bahwa tanggung jawab seorang kepala keluarga itu atas keluarganya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu, jadi jagalah dirimu dan keluargamu, jadi bukan diri saja tetapi keluarganya dari siksaan api neraka. Jadi pengajaran di atas menekankan inti penting, arti pentingnya tanggung jawab setiap mukmin terhadap keluarganya dengan jalan yang memegang ajaran ajaran agama Allah. Nah, itu kita kalau seorang muslim ya, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keinsyafan, yang segala dilakukan segenap itu adalah untuk anggota keluarganya. Nah, jadi menekankan tanggung jawab terhadap kepada anggota keluarga ini dapat dimulai juga dari segi pendidikan. Jadi kepada anak-anak yang ada di rumah, gitu ya. Jadi betapa pentingnya pendidikan, terutama pendidikan apa? Yaitu pendidikan agama. Nah, di dalam rumah itu harus dipelihara keimanannya, harus dipelihara ketakwaannya, karena nanti menyangkut untuk menjadi masyarakat yang sehat di dalam lingkungan masyarakat itu harus sehat. Jadi tidak saja di rumah, atau sebaliknya tidak saja di luar sehat, tapi di dalam terutama harus sehat, gitu. Nah, ini adalah tanggung jawab kepala keluarga dan juga anggota keluarga lainnya, begitu ya. Nah, jadi Al-Quran sudah mengatakan tadi di atas seperti yang kita bacakan, gitu ya. Para pemimpin keluarga ini perlu memperhatikan setiap anggota keluarganya untuk selalu mentaati perintah. Jadi tidak saja dia mengatakan harus menjalankan agama, tapi bagaimana dia memonitor, gitu, dalam menjalankan agama itu sudah baik belum, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan, ayo nak sholat, gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu apakah anak ini sholatnya sudah benar atau belum, gitu. Hanya kita menyuruh saja, gitu, tapi tidak mengajak. Padahal kalau kita ketahui di dalam Al-Quran itu, ya du'una ila, diajak, gitu ya. Diajak untuk melaksanakan sholat. Misalnya tadi contohnya pendidikan yang pertama tadi kita katakan adalah pendidikan agama, gitu ya. Jadi tidak saja kita menyuruhnya, tetapi bagaimana kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, dan kita memastikan bahwa dia melaksanakan perintah itu dalam keadaan yang benar, gitu ya. Nah, jadi mengerjakan segala apa yang diperintahkan, kemudian dia juga meninggalkan segala apa yang diperintahkan. Jadi tidak hanya mengerjakan tadi perintah, tetapi juga mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa larangan juga itu perintah gitu. Harus harus sama-sama disampaikan kepada anggota keluarganya agar hal ini nanti menjadi bagian dari apa namanya, bagian dari tanggung jawabnya, dan dia nanti akan hidup di lingkungan juga akan bertanggung jawab atas dirinya gitu. Jadi taat dan patuh terhadap segala bentuk ajaran agama ini untuk menciptakan apa, suasana mental yang sehat. Nah, di situ dia. Jadi kalau mentalnya sudah sehat, insya Allah dia nanti akan bergabung atau bersama-sama dengan orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya gitu ya. Jadi merasakan tentram dan kedamaian, tidak meresahkan gitu kan. Kan ada juga kadang di lingkungan itu, oh kalau si Pulan itu udah pulang, gitu, habislah kampung kita nih gitu ya. Nah, kemudian kalau si Pulan itu ada di sini, hancurlah kampung kita nih gitu ya. Jadi kalau sudah ada bahasa-bahasa seperti itu, berarti diri kita ini tidak aman di dalam lingkungan. Maka perlu diadakan perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, tapi hendaknya sebelum diadakan perbaikan, terlebih dahulu di dalam keluarga itu sudah ditanamkan tadi pendidikan agama itu dari sejak awal, dari sejak dini. Jadi begitu. Memang kalau kita secara global ya, kondisi keluarga-keluarga di Indonesia akhir-akhir ini kan memang agak-agak cenderung memprihatinkan gitu. Nggak usahlah kita sebut, sekarang medsos itu udah berkelimpangan, ada di situ semua gitu. Namun bagaimana kita sebagai orang tua dan terkhusus kepada kepala keluarga untuk mengantisipasi ini, jangan sampai kepada anggota dan keluarganya ini nanti mengakibatkan, karena sekarang ini kan serba IT ya. Misalnya 3 menit yang lalu kejadian misalnya di Jakarta gitu. Itu udah nyampe tuh ke Ranai, ke Pekanbaru, ke Tanjung Pinang, kemudian daerah apa tadi Koridor 16 itu Medan, Sibolga, Nias, Tanjung Balai. Yang Tanjung Balai ini daerah saya nih.
1: Gunung Sitoli.
0: Ya, Gunung Sitoli. Jadi banyak lagi hal-hal yang lain seperti kriminal dan lainnya begitu ya. Belum lagi narkoba dan sebagainya. Ini na'udzubillah min dzalik, jangan sampai hadir di tempat kita ini, karena itu memang sangat-sangat meresahkan gitu ya. Jadi ini yang kita angkat tema ini supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu kepada keluarga kita gitu.
1: Buat ya. Boleh nanti kita berinteraksi
0: boleh
1: pendengar. Ya, baik pendengar kami yang ada di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian di Ranai, Bukit Tinggi, Tambang Kalis juga, yang ada di Korwil 16, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, di Nia Selatan, Tanjung Balai.
0: Ya,
1: silakan. Jika ingin bersama kami, Anda bisa kontak kami di 0811-7033-669. Sekali lagi, yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Bu Hajar, nah, singgung tanya sedikit. Nah, upaya kita mencapai lingkungan keluarga yang sehat ini sesuai tupoksi kita masing-masing dari lingkungan terkecil aja, keluarga. Baik itu sebagai ayah, sebagai bunda di rumah.
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin 3, tipikalnya juga 3.
0: Iya, betul.
1: 4, ya mungkin 4 tipikal anak kita.
0: Iya. Nah, yang pertama adalah kita sebagai orang tua, baik seorang ayah dan seorang ibu ini sepakat untuk mendidik anaknya. Dan itu akan tercapai dengan baik. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan untuk generasi yang sehat ini ya, baik dari rumah maupun dari lingkungannya, dipastikan oleh orang tua bahwa keluarganya ini atau anaknya atau siapa ya yang dalam keluarganya ini sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Selama ini kan mungkin kita berpikir kalau sehat dia udah aman gitu ya, sehat jasmaninya gitu ya dia. Tapi pernahkah kita berpikir keseluruhan bahwa dia harus sehat jasmaninya dan juga sehat rohaninya gitu. Jadi makanan ini bukan hanya untuk dari segi fisik saja, tapi harus dari segi rohani juga dikasih makan. Ya itu tadi di awal kita katakan bahwa pendidikan agama itu yang terpenting dari sejak awal ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian ayah dan ibu ini supaya nanti generasi ini menjadi sehat di luar maupun di dalam gitu ya, memiliki akhlak yang mulia. Yeah. Kita lihat sekarang anak-anak, Masya Allah, saya kadang-kadang agak gimana gitu melihat di medsos yang bukan seusianya sudah ya Allah macam-macam tak perlu kita sebutkan semua sekarang sudah bisa melihat gitu, yang penting ada paket gitu kan atau WiFi gitu ya. Kadang-kadang saya malu melihatnya, kok ini yang dibangga-banggakan gitu sebagai bangsa Indonesia gitu ya, padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini yang mempunyai adat santun kebudayaan yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita kadang-kadang kebablasan jadi mengikut ala-ala kebudayaan barat, padahal itu tidak begitu apa ya, tidak begitu layak untuk di daerah kita gitu, apalagi kita yang di desa gitu. Kemudian dipastikan oleh ayah dan ibu anak-anak kita ini berilmu dan bertanggung jawab seperti di awal tadi yang saya katakan. Nah, jadi dia tidak akan bisa sukses kalau dia tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang baik dan terutama memiliki akhlak adab yang mulia gitu ya. Kemudian mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, ini sekarang anak-anak kita, dia bukannya dia gamang, tetapi memang tidak diisi oleh orang tuanya tentang mana nilai-nilai yang baik dilakukan atau norma-norma yang layak dilakukan, sehingga tidak ada lagi rasa apa ya, rasa sayang kepada dirinya, tidak malu lagi kepada dirinya gitu ya. Nah, yang penting apa sekarang, bahasa sekarang yang penting viral gitu ya. Gitu. Tidak tahu ini dia nilainya bagus atau tidak, berbobot atau tidak untuk ke hal yang positif, yang penting viral. Dan juga bukan anak-anak saja, mohon maaf, saya melihat di TikTok dan di Instagram, di apa banyak ya. Itu bukan anak saya, tapi ibu-ibu yang tidak sepantasnya dia membuat konten seperti itu, dia lakukan. Ini kan jadi cerminan juga bagi generasi kita, gitu. Mak-mak aja gitu, gimana anaknya gitu kan. Nah, ini jangan kebablasan. Kalau memang kita mau viral, mau terkenal, ya dengan cara kebaikan kan masih banyak gitu ya. Misalnya ibu-ibu anaknya 10, anaknya semuanya hafiz misalnya. Atau ibu-ibu walaupun dia tidak mempunyai pekerjaan yang mendatangkan setiap bulan, tapi dia mampu mengantar anaknya kepada pendidikan yang layak gitu kan, masih banyak. Dan itu sangat positif sekali gitu kan. Nah, tapi kita ini karena sudah rasa enaknya gitu ya, tidak mau rasa sulitnya gitu. Artinya kan kalau tanggung jawab itu kan memang sulit. Orang yang bertanggung jawab itu sulit karena banyak yang harus diselesaikannya, banyak yang harus dilakukannya gitu. Namanya tanggung jawab kan. Nah, jadi itu hati-hati sekali kita di dalam mengikuti zaman gitu ya. Nah, jadi harus mampu, anak-anak kita ini kita pastikan mampu dia menghadapi tantangan zaman. Artinya kayak kita dulu tahan bersakit gitu loh. Jadi hidupnya harus prihatin gitu, nggak mesti harus mewah semuanya, karena takutnya ketika nanti dia tidak bisa mendapatkan hal yang seperti diberikan orang tuanya, dia bingung gitu ya. Nah, kemudian lagi satu lagi, nah ini siap membangun keluarga yang harmonis. Jadi kadang-kadang banyak orang kalau mau berkeluarga itu harus dilihat dari segi ekonomisnya, padahal itu tidak menjanjikan untuk harmonis. Banyak juga dengan ekonomis yang luar biasa, katakanlah mapannya di atas rata-rata, tapi kebahagiaannya di bawah rata-rata gitu ya. Nah,
1: pendengar yang akan bersama kami, silakan Anda bisa kontak kami di 0811-7033-669. Ada narasumber kami, Ibu Haja Kholijah Manurung SAG. Beliau sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam, kantor urusan agama, Kecamatan Tunguran Timur, Kabupaten Natuna. Silakan Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga beberapa menit ke depan di acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Selanjutnya Bu Haja, sambil menanti penyiar yang akan bersama kita. Nah, terkait lingkungan keluarga yang sehat ini, kadang-kadang ini kan Bu Haja, ya, apakah kita hanya terlihat di internal baik-baik saja, tapi di lingkungan sekitar ya kesannya kurang baik, atau kebalikannya?
0: Iya.
1: Ya, di lingkungan sekitar kelihatan baik-baik saja
0: di rumah ya, hancur-hancur. Iya, benar-benar. Nah, ini artinya kan bagaimana supaya di dalam atau di luar atau sebaliknya di luar atau di dalam ini tetap dalam keadaan baik gitu. Baik, ya, baik, nah, di sini harus ada juga pegangan kita.
1: Ya.
0: Nah, pegangan kita apa? Setelah tadi kita sudah memaparkan harus anak-anak ini atau keluarga ini dipastikan sehat jasmani rohaninya, ini bagaimana mempertahankannya begitu ya? Bagaimana supaya tetap ibaratnya konsisten gitu ya? Nah, jadi orang tua ini juga harus benar-benar memastikan anak-anak ini meningkat ibadahnya, nah, gitu ya. Dan itu harus dimulai dari siapa? Dari tadi yang kita sebutkan adalah kepala keluarga. Jadi
1: bentuk... Baik, kita tahan dulu seperti anda pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Ustazah.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Gimana, Bang?
2: Ocu Dipo
1: di Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan, Ocu Dipo.
0: Silakan, Pak.
2: Ya. Halo.
1: Ya, silakan.
0: Ya, silakan, Pak.
2: Apa temanya tadi, Abang dan Ustazah?
1: Ya, tema kita lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan
0: masyarakat.
1: Ya.
2: Gimana gitu ya kita supaya kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohman, terhadap orang yang berumah tangga gitu. Gimana gitu kita bisa mengutamakan iman dan Islam kita dulu gitu. Gimana iman kita dan pokok selamat kita dunia dan akhirat, bahagia kita dunia dan akhirat, setelah pendidikan sama kita di rumah dan dari keluarga dulu, kebaru lingkungan dan pendidikan formal dan non formal seperti agama, pendidikan formal dan agama. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Abang dan
1: ya, iya, iya. Baik
0: Pak. Iya, jadi istilah
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi kiat-kiatnya ini yang ditanyakan sama Ucunya. Jadi yang pertama, Pak, tanamkan sejak dini pendidikan agama kepada anak kita. Karena agama kita sendiri mengajarkan bahwa moral dan akhlak itu harus tertanam di diri anak kita, terutama kita sebagai orang tua. Kemudian sesekali ini kan kadang-kadang ayah ini menitik beratkan pendidikan itu terhadap ibu gitu. Padahal kita ketahui di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu bagaimana Ibrahim, bagaimana Imran yang sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Sesekali bicaralah secara terbuka kepada anak, berikan dorongan kepada anak agar dia juga berbicara dengan terang-terangan. Kalau misalnya ada hal, kadang-kadang kan kita orang tua ini kan mendoktrin gitu. Kamu salah terus dari kemarin-kemarin atau macam-macam ya. Dari dulu kamu nggak pernah bikin senang hati ayah. Nah, ini tidak boleh. Sekali-sekali biar dia berbicara. Jadi hal ini yang dimaksud dengan orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan gitu. Karena banyak sekali kekerasan kepada anak yang kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari akan hal itu gitu. Kemudian ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada gitu. Kalau sekarang ini kan, Pak, kejahatan itu tidak seperti dulu. Sekarang di dalam kamar aja bisa buat kejahatan gitu dengan tangannya, dengan jari-jarinya ini gitu kan. Nah, kemudian kita harus meningkatkan ibadahnya yang seperti saya katakan tadi. Jadi sebaiknya seperti apa, Ustazah, gitu ya? Sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak ini tetaplah seorang anak, walaupun mungkin mempunyai kesalahan, selalu berbuat salah gitu ya. Nah, mereka ini sangat masih perlu banyak belajar tentang kehidupan, dan ini mewarnai kehidupan mereka adalah seorang ayah dan ibu. Nah, jadi tadi ada kita kita sebutkan di atas mampu menghadapi tantangan zaman. Ini kalau dia tidak siap, memang mohon maaf gitu kan. Pasti kita merasa kecewa sebagai orang tua gitu. Tapi kadang-kadang keadaan anak-anak seperti itu mungkin ini, tapi jangan tersinggung kelalaian kita. Kita hanya berfokus kepada untuk mencari nafkahnya, tapi tidak untuk membenahi ibadahnya. Nah, disinilah kesalahannya. Jadi jangan katakan sekarang zaman ini zaman tidak sebenarnya, tapi kitalah yang tidak memperhatikan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dan anggota keluarga kita lainnya. Dan insya Allah kalau kita berpatokan kepada pendekatan agama secara baik, maka nanti dia tumbuh kembang dengan baik walaupun di zaman apapun. Begitu, karena ajaran agama itu tidak pernah berubah. Nah, yang berubah itu adalah zaman. Nah, kalau ajaran agama ini dengan baik disampaikan kepada anak, mau zaman kapanpun dia akan punya kepercayaan diri. Kalau dalam bahasa agamanya dia akan istiqomah. Nah, tidak mudah terpancing mungkin dengan apa, bahasa-bahasa miring atau bahasa-bahasa gaul yang tidak mendidik, bahkan tidak tidak mempunyai nilai-nilai etika yang baik gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua yang pertama tadi, apapun kondisinya harus kita tingkatkan ibadahnya, kemudian kita perbaiki akhlaknya. Kita tanamkan nilai-nilai kejujuran, kemudian kita sampaikan kepada anak kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau kita sudah mengatakan ini dari sejak awal, adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ketika kita sampaikan kebaikan-kebaikan, dia tidak akan berontak, malah dia akan minta maaf gitu, minta maaf ya. Ya mungkin kita aja kadang-kadang

0: Nah, kemudian yang menjadi terutamanya lagi apa? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya. Ini dikunci. Ya. Tidak boleh ditawar-tawar karena ngetren, karena ini, karena itu. Ini, oh tidak bisa. Ini dikunci, harus dikedepankan. Apapun menunya di dalam perkembangan zaman sekarang ini, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Titik. Ya. Nah, gitu ya.
1: Baik, Ibu Alijah. Sepertinya kita dibatasi waktu.
0: Iya, iya.
1: Alijah, tidak terasa, habis 30 menit kita bersama di Mutiara Pagi Berjalingan, Kowi Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Terima kasih Ibu Haja.
0: Terima kasih Pak Asparijannya. Saya senang sekali bisa ikut di Mutiara Pagi Berjalingan ini.
1: Baik,
0: mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita gitu. Walaupun mungkin keterbatasan ilmu saya, hanya itulah yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bu Haja. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, khususnya di Korwil Nusantara 15 dan 16. Demikian Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini mengambil judul Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai Cerminan dalam Lingkungan Masyarakat. Baik, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Dia membelikan uang palsu tadi untuk berbelanja, ya, menggunakan uang pecahan 50.000.
2: Kayak mana lah, udah satu minggu kami nggak ada pendapatan ikan dari tengah laut.
0: Sari berita, polisi tangkap pengedar uang palsu di Medan. Nelayan kecil Tapanuli Tengah keluhkan turunnya hasil tangkapan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Salsabila Rania. Kebakaran besar melanda pabrik PT Evyap Sabun Indonesia di kawasan ekonomi khusus atau KEK Semangke, Nagori Semangke, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun pada Kamis pagi kemarin. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan 3 pekerja meninggal dunia. Kepala Seksi Humas Polres Simalungun, AKP Ferry Purba, mengatakan ketiga korban merupakan Nasri Effendi, 23 tahun, Muhammad Rivaldi, 26 tahun, dan Sumandi, 39 tahun. Ketiganya bekerja sebagai helper atau tukang las dan merupakan warga Kabupaten Batubara. Menurut kepolisian, ketiga korban diduga meninggal setelah melompat dari lantai 6 gedung pabrik Piding saat berupaya menyelamatkan diri dari api dan asap. Api diperkirakan pertama kali muncul dari lantai 3 atau lantai 4. Sebelum kebakaran membesar, terdengar suara seperti dentuman dari bagian pabrik tersebut. Korban selamat dan korban meninggal dunia telah dievakuasi ke Rumah Sakit Perdagangan dan Rumah Sakit Karya Husada. Hingga Kamis sore, tim gabungan masih melakukan pemadaman. Polisi juga masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. Sebanyak 650 warga Desa Kuta Tengah Kabupaten Karo telah dievakuasi ke lokasi pengungsian menyusul peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung. Seluruh warga Kuta Tengah mengungsi ke Desa Sukatepu, Kecamatan Namanteran yang berjarak sekitar 5 km dari desa mereka. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo Gelora Sembiring Pandia mengatakan kebutuhan dasar para pengungsi telah disiapkan sesuai dengan standar penanganan pengungsi. Pada siang hari, sebagian warga masih diperbolehkan pergi ke ladang. Sementara pada malam hari, sebagian warga kembali untuk menjaga rumah dan ternak. Polisi mengamankan seorang pria yang diduga menggunakan uang palsu untuk bertransaksi di kawasan Simpang Limun Medan. Polisi juga menemukan uang yang diduga uang palsu dengan nilai sekitar Rp1.600.000. Berikut laporan Isfu Fitri Sirait.
3: Unit Reskrim Polsek Medan Kota mengamankan pria berinisial DA, 35 tahun, setelah diduga menggunakan uang palsu di kawasan Simpang Limun, Kota Medan. DA diketahui berasal dari Kabupaten Batubara. Polisi menangkapnya di Jalan Kemiri, Kecamatan Medan Kota, setelah menerima laporan dari pedagang yang curiga dengan uang yang digunakan oleh pelaku. Kapolsek Medan Kota AKP Feriawan menjelaskan, DA sebelumnya memperoleh paket berisi uang yang diduga palsu. Paket tersebut dipesan pelaku secara online dan diterima di wilayah Batubara.
1: Dia menerima paket, ya, sudah pesan, dia terima di daerah Batubara, namanya daerah Sebingi, langsung bertemu kurir di situ, dia terima, dan mereka langsung berpisah di situ. Beliau dapat kabar, kakak beliau meninggal dunia di Jalan Sekip Medan, ya. Jadi pagi pukul 1 sekitar pukul 7 pagi tersangka ini bergerak ke Medan, ya. Tapi sebelum tersangka ini nyampe ke Sekip, beliau singgah dulu di Pasar Simpang Limun.
3: Setibanya di Pasar Simpang Limun, DA mencoba membayar belanjaan bawang seharga Rp5.000. Pelaku menggunakan uang pecahan Rp50.000. Pedagang yang menerima uang tersebut pun merasa curiga dan memeriksanya. Pedagang kemudian memanggil pedagang lain hingga mereka menemukan uang pecahan lainnya di dalam tas DA.
1: Dengan lihat mungkin membelikan uang palsu tadi untuk berbelanja, ya, menggunakan uang pecahan Rp50.000. Pada saat transaksi itu si pedagang curiga. Si pedagang mengatakan uangmu ini palsu. Ya, akhirnya pedagang berteriak memanggil pedagang lain sekitarnya. Jadi berdatanglah pedagang di situ. Lalu mereka meriksa tas si tersangka ini, didapati lagi, ya, uang seperti itu, ada pecahan 100 dan ada pecahan 50.000. Jadi jumlah seluruh 1.600.000.
3: Polisi kini masih mendalami asal usul uang palsu tersebut. termasuk mencari pihak yang menjual dan mengirimkan uang itu kepada DA melalui transaksi online. Polisi juga menyebut DA pernah diamankan pada tahun 2026 dalam perkara serupa. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Nelayan kecil di Tapanuli Tengah mengeluhkan hasil tangkapan ikan yang menurun dalam sebulan terakhir. Kondisi ini membuat penghasilan mereka tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaut. Berikut laporan Lia Nasution.
4: Sejumlah nelayan kecil di Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan sebulan terakhir ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan saat melaut. Hal ini membuat minimnya hasil yang diperoleh belakangan ini tidak cukup digunakan untuk keperluan rumah tangga. Keluhan ini disampaikan Romawi, salah seorang nelayan tradisional warga Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Ia menyebut, meski kondisi cuaca saat ini kurang menentu, namun para nelayan terpaksa harus berangkat melaut.
2: Enggak ada sekarang ikan. Mahal ikan sekarang, enggak ada pendapatan. Badai di tengah lautan. Mana lah, udah satu minggu kami enggak ada pendapatan ikan dari tengah laut. Gara-gara ombak. Badai. Itulah, bagi-bagilah. Itulah alam sekarang lah. Mana lah. Nah, kalau gini lah, limpul lah satu hari. Itulah pendapatan biaya lebih dari situ, kadang 200.000, 300.000 ompan lain dopena yang lain. Itulah kemana lah aku bilang lah.
4: Romawi berharap pemerintah dapat memberikan solusi dan memperhatikan kesejahteraan hidup para nelayan kecil di daerah ini. Lia Nasution melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Pemerintah pusat mengalokasikan lebih dari 3,5 miliar rupiah untuk merevitalisasi SMP Negeri 1 Balige Kabupaten Toba. Anggaran tersebut digunakan memperbaiki 23 ruangan untuk meningkatkan kenyamanan lingkungan belajar. Berikut laporan James Franciscus.
6: Upaya pemerintah Kabupaten Toba dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan mulai membuahkan hasil. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah lebih untuk revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Balige. Anggaran tersebut merupakan hasil dari perjuangan pemerintah Kabupaten Toba dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan pendidikan kepada pemerintah pusat, termasuk melalui kunjungan Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Toba pada April lalu. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balige, Indra Saragi, pagi tadi mengatakan, anggaran sebesar 3,5 miliar lebih tersebut digunakan untuk memperbaiki sebanyak 23 ruangan di lingkungan sekolah.
7: Dalam hal pembangunan revitalisasi 2006, kami mendapat yang pertama yaitu revitalisasi atau rehab kantor TU, kemudian kantor guru, kemudian lab perpustakaan, dan ruangan belajar. Dan begitu juga kami mendapat 2 revitalisasi untuk kamar mandi serta penataan lingkungan. Jika saya hitung ruangannya sebanyak 23 ruangan.
6: Revitalisasi SMP Negeri 1 Balige saat ini telah memasuki tahap pengerjaan. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Natalia Silitonga, mengapresiasi dukungan Komisi 10 DPR RI serta upaya pemerintah Kabupaten Toba dalam memperjuangkan anggaran tersebut.
8: Ucapan terima kasih kepada Komisi 10 DPR RI pada kesempatan yang kemarin kami sudah memberikan beberapa proposal. Nah, kunjungan kemarin juga bukan sekedar menjadi kesempatan untuk berdialog saja dan menyerap aspirasi, tetapi telah membuahkan hasil dan memberikan perhatian nyata terhadap berbagai kebutuhan serta tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Toba. Kami sangat mengapresiasi komitmen Komisi 10 DPR RI yang telah mendengarkan aspirasi kami dan telah kami rasakan dampak nyatanya melalui revitalisasi sekolah secara khusus di SMP Negeri 1 Balige.
6: Dengan dilaksanakannya pembangunan sarana pendidikan ini diharap dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang lebih unggul di Kabupaten Toba. James melaporkan.
0: Balai Besar POM Medan memperkuat pengawasan penggunaan antibiotik di Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penggunaan antibiotik yang tidak tepat di masyarakat. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Nah sekarang tugas kita yang lain adalah
10: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Medan memperkuat pengawasan dan edukasi untuk menekan penggunaan antibiotik yang tidak tepat di Sumatera Utara. Kepala BBPOM Medan, Mojaza Sirait, mengatakan BBPOM Medan melakukan sejumlah upaya untuk mencegah resistensi antibiotik. Pengawasan dilakukan mulai dari memastikan mutu antibiotik hingga mengawasi peredarannya di sarana pelayanan kesehatan. Mojaza mengatakan pengendalian juga dilakukan melalui edukasi dan koordinasi lintas sektor. Langkah ini melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, serta organisasi profesi seperti apoteker, dokter, bidan, dan perawat.
9: Nah sekarang tugas kita yang lain adalah edukasi kepada lintas sektor yang terkait, membangun koordinasi, melakukan advokasi, bimbingan teknis, supaya ini menjadi kesadaran bersama. Karena Badan POM nggak bisa sendiri. Perlu dukungan dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota, kemudian dengan komite anti resistensi rumah sakit, gitu ya, dengan asosiasi profesi, ikatan apoteker Indonesia, ikatan dokter, ikatan bidan, perawat.
10: Mojaza menyebut pengawasan turut menyasar apotek, rumah sakit, dan klinik untuk memastikan antibiotik diberikan sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Sumatera Utara, sekitar 90% apotek yang diawasi ditemukan menyerahkan antibiotik kepada pembeli tanpa resep dokter. Selain pengawasan, Mojaza menyebut BBPOM di Medan terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai resiko penggunaan antibiotik yang tidak tepat. BBPOM juga akan memberikan tindakan sesuai ketentuan apabila menemukan pelanggaran dalam peredaran maupun pelayanan antibiotik. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
9: Ikatan bidan, perawat.
0: Bunda PAUD Kabupaten Deli Serdang Jelita mendorong penguatan peran pendidik dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Berikut laporan Ilham Daulay.
11: Jadi sayang itu tidak hanya dalam segi ucapan.
12: Bunda PAUD Kabupaten Deli Serdang Jelita mendorong penguatan peran pendidik dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Demikian disampaikan Jelita saat menghadiri GBR PAUD. GBR PAUD ini diselenggarakan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini di Indonesia atau HIMPAUDI Kabupaten Deli Serdang berkolaborasi dengan Bunda PAUD Kecamatan Percut Saituan. Acara berlangsung di Aula Kantor Camat Percut Saituan Kamis 3 September 2026. Ia juga turut mendorong PAUD tidak hanya menjadi ruang belajar, akan tetapi juga tempat anak bisa mengembangkan kreativitas, keberanian, sportivitas, dan kemampuan berinteraksi.
11: Itu harus kita penuhi kepada anak-anak kita. Itulah bentuk tanda sayang kita kepada anak-anak kita. Jadi sayang itu tidak hanya dalam segi ucapan, tetapi harus kita lakukan, kita laksanakan di dalam lingkungan keluarga kita.
12: Jelita menyampaikan berbagai perlombaan dalam GBR PAUD tersebut menjadi sarana untuk melatih anak berani mencoba, menerima hasil dengan sportif, serta terus belajar ketika belum meraih kemenangan. Ia juga menilai kegiatan seperti ini dapat memperkuat interaksi anak dengan teman sebaya sekaligus menjadi kesempatan bagi keluarga untuk memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak. Seluruh rangkaian kegiatan harapnya dapat memberikan pengalaman positif bagi anak serta menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pendidikan dan tumbuh kembang anak di Kabupaten Deli Serdang. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Ratusan masyarakat akan meramaikan RRI Fest 2026 yang digelar RRI Medan. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan RRI dengan pendengar sekaligus memperkuat hubungan media publik dengan masyarakat. Berikut laporan Raihan Putri.
13: Rangkaian hari ulang tahun HUT ke-81 LPP RRI turut dimeriahkan melalui penyelenggaraan RRI Fest 2026. Festival tahunan RRI Fest akan digelar RRI Medan pada Sabtu 5 September 2026 dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui berbagai rangkaian acara, mulai dari lomba mewarnai, senam bersama, hingga bazar UMKM. Kepala RRI Medan Besti Charmin Simatupang mengatakan, RRI Fest merupakan bagian dari komitmen RRI untuk memperkuat peran media publik melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi RRI untuk membangun interaksi secara langsung dengan pendengar. Selama ini, komunikasi antara RRI dan pendengar lebih banyak berlangsung melalui siaran maupun sambungan telepon, sehingga RRI Fest memberikan kesempatan bagi pendengar untuk bertemu langsung dengan penyiar dan reporter yang selama ini mereka mereka dengarkan.
14: Di sini RRI mengusung kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat juga, di mana RRI berdiri hingga 81 tahun ini usianya, itu melibatkan masyarakat. Sehingga kita mengajak peran serta masyarakat untuk terlibat langsung. Kita berjumpa langsung dengan para pendengar kita. Dan kemudian kita mengusung dan membuat acara yang juga dilakukan dan bersama-sama dengan masyarakat untuk kembali menguatkan peran RRI, di mana masyarakat harus tahu RRI masih ada dan RRI akan tetap ada untuk masyarakat melalui program-programnya, baik di program Pro 1 lalu kemudian di Pro 2 dan juga Pro 4 dan kemudian selanjutnya ada Pro 3.
13: Sementara itu Ketua Panitia RRI Fest 2026 Henry Setiawan Halawa mengatakan persiapan kegiatan telah memasuki tahap akhir. Seluruh koordinator dan tim yang terlibat telah melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan pada esok hari berjalan lancar. Untuk senam bersama, panitia memperkirakan sekitar 250 peserta akan ikut ambil bagian. Sementara lomba mewarnai telah mencatat sekitar 242 peserta dari 10 sekolah. Selain itu, terdapat 13 UMKM yang turut memeriahkan RRI Fest.
15: Persiapan RRI Fest RRI Medan tahun 2026 sudah matang dan seluruh koordinator-koordinator kita tadi sudah berkoordinasi semuanya bersama tim dan sudah ready untuk pelaksanaan yang akan dilaksanakan di tanggal 5 September, tepatnya di hari Sabtu nanti. Lombanya, karena memang kita ada lomba mewarnai, terus ada juga rangkaian acara senam bersama dan juga tenda dan seluruh pihak yang terlibat sudah matang.
13: Lebih lanjut, Henry menjelaskan, selain peserta yang telah terdaftar, masyarakat umum juga dipersilahkan mengikuti senam bersama. Peserta diminta hadir sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk melakukan registrasi sebelum kegiatan dimulai tepat pukul 7. Panitia juga menghimbau orang tua dan guru untuk tidak membantu anak selama lomba mewarnai, sehingga peserta dapat menuangkan kreativitas dan imajinasi secara mandiri. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id/medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Pagi hari ini sudah ada Ilham yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Ilham, dipersilakan.
1: Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1, bersama saya Ilham, prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini Jumat 4 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Niasa Selatan. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Langkat, Karo, Dairi, Deli Serdang, Binjai, Serdang Bedagai, Simalungun, Papak Barat, dan sekitarnya. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan terjadi di Langkat, Deli Serdang, Binjai, Simalungun, Papak Barat, Embang Sendutan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Pada dini hari secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Adapun suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 99%. Adapun arah angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Adapun pantauan titik panas atau hotspot pada tanggal 3 September 2026 terdapat 8 titik yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Nias dan Tapanuli Tengah. Kami menghimbau waspada pada hujan sedang yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ilham untuk info perkiraan cuaca pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

aktivitas kembali. Tentunya pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi terkini dan juga pastinya segmen-segmen menarik akan terus menemani Anda beraktivitas di Jumat pagi Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Ya, selamat pagi pendengar semuanya. Untuk perkembangan harga kebutuhan pokok ya pada perdagangan hari ini Jumat menjelang akhir pekan ya. Ini kalau kita lihat dari beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Medan, itu menunjukkan tidak ada banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari harga cabai rawit ya, yang masih berada di kisaran angka Rp60 hingga Rp65.000 per kilogramnya. Perubahan harga pada cabai rawit belakangan ini dalam tren naik itu lebih dipengaruhi oleh faktor di mana memang supply dari wilayah Aceh ya, khususnya dari wilayah Takengon itu mengalami penurunan, sehingga harganya itu masih bertahan mahal. Selanjutnya kalau kita lihat dari beberapa supply dari wilayah Sumatera Utara, seperti Sidikalang juga mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat dari sisi demand-nya, ini relatif stabil, sehingga harganya cenderung bertahan mahal. Diproyeksikan untuk harga cabai rawit di satu bulan yang akan datang, mungkin harga akan mengalami penurunan, tapi kita masih menanti nih, bagaimana peruntukan supply nantinya. Selanjutnya, cabai merah masih bertahan mahal di kisaran angka Rp55 hingga Rp58.000 per kilo. Ya, ini setelah ini ya, setelah kemarin itu di awal sempat, ya akhir pekan lalu sempat di bawah 40.000-an, pagi hari ini masih bertahan mahal, ya masih sama ya. Saya tidak melihat adanya perubahan harga diakibatkan oleh erupsi Gunung Sinabung, tetapi lebih pengaruh oleh faktor di mana produksi dari wilayah batubara itu mengalami penurunan yang cukup tajam. Sehingga demand yang cukup tinggi juga dari wilayah Aceh, ini mengakibatkan harga mengalami kenaikan. Nisa kemudian ada harga cabai hijau, terasikan stabil di kisaran angka Rp36.000 per kilogram, dan cabai caplak stabil di kisaran angka Rp66.000 per kilogramnya. Selanjutnya bawang putih stabil di kisaran angka Rp28.000 per kilo. Disuruh kemudian ada harga bawang merah berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram, juga masih sama ini. Jadi tidak ada yang banyak berubah ya dari beberapa komoditas yang kita sebutkan tadi. Dan kalau untuk dari sisi perubahan nilai tukar mata uang rupiah yang masih sedikit menguat di kisaran angka 17.600-an per US dollar, ini seharusnya bisa menjaga kestabilan harga bawang putih di level konsumen. Oke, selanjutnya ada harga daging ayam. Nah, ini daging ayam sudah terbilang sangat mahal ya. Daging ayam itu sudah menyentuh Rp42 yang paling murah, dan kalau di Kota Medan itu yang paling tinggi menyentuh Rp47 hingga Rp50.000 per kilogram. Ya, situasinya karena dipengaruhi oleh faktor harga jagung yang masih justru mengalami kenaikan di Rp6.250 setelah sepekan sebelumnya itu berada di kisaran angka Rp6.000 per kilo. Menyusul kemudian kalau kita lihat dari sisi supply-nya juga sedikit mengalami penurunan. Dan kondisi harga ini berpeluang untuk bertahan hingga menjelang akhir September nanti ini. Jadi kalau kita lihat dari perubahan-perubahan pola distribusi ini ya, ayam indukan ke kandang itu mengalami peningkatan di jelang akhir September mendatang, sehingga harga berpeluang untuk turun nantinya, walaupun untuk 2 hingga 3 pekan yang akan datang ini masih akan bertahan mahal dan punya kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Selanjutnya telur ayam berada di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Misal kemudian daging sapi Rp145 hingga Rp160.000 per kilogram. Nah, untuk daging sapi sendiri ini kita lihatnya sebenarnya masih sangat-sangat bergantung ya pada harga sapi indukan dari wilayah negara lain yang sejauh ini memang harganya relatif sangat mahal ini. Nah, kita berharap ada langkah-langkah strategis dari pemerintah ya untuk menekan harga daging sapi khususnya dengan menekan biaya input produksinya. Ditambah lagi harga pakan ini cukup mahal sehingga memang salah satu pendorong harga daging sapi itu sulit turun ya di situ. Karena memang HPP-nya udah naik, tetapi demand-nya itu juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi memang ini lebih dikarenakan oleh cost push inflation-nya. Sementara itu kalau kita lihat dari perubahan-perubahan demand-nya, nah ini belakangan ini memang setelah kenaikan harga daging ayam, demand untuk daging sapi itu mengalami peningkatan. Tetapi sayangnya, untuk peningkatan ini lebih disuplai sepertinya ya, diperkirakan itu lebih banyak disuplai oleh daging sapi beku ya, yang dari negara lain. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilo. Disusul kemudian ada harga minyak goreng curah masih sama Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Dan ada harga gula pasir ya. Ini gula pasir Rp18.000 hingga Rp19.000, minyak goreng curah Rp19.000 hingga Rp21.000. Untuk musim giling ya di sejumlah produsen gula pasir yang ada di Sumatera Utara itu sudah terlewati ya di bulan Juni kemarin, sehingga kita hanya mengandalkan supply yang tersedia. Yang diproyeksikan itu trennya akan mengalami penurunan terus hingga batas waktu yang belum bisa dipastikan, tetapi memang suplai untuk kebutuhan gula pasir dari wilayah ke wilayah Sumatera Utara akan sementara disediakan oleh sejumlah wilayah seperti dari Lampung maupun dari wilayah Jawa Timur. Namun demikian kita akan melihat dulu nih bagaimana pembentukan harga ke depan yang kemungkinan kecenderungannya masih akan mengalami kenaikan. Menyusul kemudian ada harga ikan tongkol yang masih stabil di kisaran Rp32.000 per kilogram, harga ikan dencis stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram, gembung masih stabil di kisaran Rp45.000 per kilogram, dan udang masih stabil di kisaran Rp80.000 per kilogram. Artinya untuk sumbangsi ikan segar terhadap perubahan harga atau inflasi di Sumatera Utara masih relatif stabil belakangan ini. Selanjutnya ada harga tomat yang masih stabil di kisaran Rp12.000 per kilogram. Kol ada di kisaran Rp6.000 per kilogram, juga masih sama ya. Kentang ada di kisaran Rp10.000 per kilogram, sedikit turun dibandingkan kemarin yang menyentuh Rp11.000 per kilogramnya. Buncis ada di kisaran Rp14.000 per kilogram, ini masih sama ya. Wortel ada di kisaran Rp7.000 per kilogram, ini juga masih sama. Daun sopre ada di kisaran Rp22.000 per kilogram, ini juga masih, sedikit turun ya. Sedikit turun Rp20.000 per kilo dibandingkan posisi sebelumnya di angka Rp22.000 per kilogramnya. Ya, masyarakat bisa memanfaatkan maksimal ya gerakan pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah kota ya, Medan khususnya dan beberapa pemerintah kabupaten lainnya. Ya, ini nanti bisa sedikit mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat kita. Tetapi memang kalau kita lihat dari sisi perubahan harga yang terbentuk di lapangan ini masih menunjukkan bahwasanya tren kenaikan untuk beberapa harga komoditas hortikultura masih berpeluang untuk naik. Terlebih kalau kita lihat nanti supply untuk beberapa kebutuhan pangan ya untuk hortikultura disediakan dari luar wilayah. Sementara itu kalau kita lihat dari sisi demand-nya untuk beberapa komoditas tertentu ini masih cenderung dalam pergerakan yang stabil. Untuk itu kita berharap pemerintah Kota Medan maupun pemerintah kabupaten yang ada di Sumatera Utara ini bisa lebih bergerak ya agar supaya nanti harga pangan ini bisa dikendalikan di beberapa waktu yang akan datang karena memang cuaca buruk ya di beberapa wilayah di Indonesia yang dilanda kekeringan itu potensi mendorong demand atau permintaan barang-barang komoditas pangan dari wilayah Sumatera Utara. Sementara untuk Sumut sendiri, intensitas hujan yang cukup tinggi ini juga mengakibatkan terjadinya lompatan harga yang bisa saja mencukupi dengan lompatan harga yang cukup signifikan. Demikian ibu untuk pengangkat kebutuhan pokok kita berdasarkan hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info pantauan harga pasar ya. Sumut pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Dan tentunya pendengar selalu masih akan terus menemani Anda dalam Medan Pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.